Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hello teman Pro 2. Tiba-tiba banget ya, dari Aldi jadi Awin. Pokoknya hari ini Awin yang bakal take over Aldi, karena Aldinya lagi ada urusin. Urusan yang mau diurusin gitu maksudnya teman Pro 2. Pokoknya Awin bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti ya. Di jam 7-nya ini, oh Aldi udah ngasih topiknya ke kamu tadi ya. Oke, di jam 8-nya nanti Awin yang kasih, di jam 9-nya kita lanjut di Beranda Astacita. Dengerin aja pokoknya teman Pro 2. Nah, ngelanjutin topiknya Aldi tadi. Tadi dia nanya nih, kasih tahu kita dong, kamu tim yang nonton bola rela begadang atau ntar aja deh nunggu highlight-nya. Ini udah masuk dari Bang Dika, teman Pro 2. Kata Bang Dika, tim begadang, apalagi kalau main tim favorit. Oke. Besok ngantuk urusan nanti, yang penting nonton live dulu. Soalnya sensasinya beda banget dibanding nonton highlight. Dan pas gol di menit-menit akhir tuh rasanya gak bisa digantiin sama video 3 menit di YouTube. Atau sekarang di Reels ya, di Reels di TikTok sekarang banyak banget highlightnya. Terus ada juga dari Kak Salsa. Kata Kak Salsa, aku tim highlight aja sih. Kadang soalnya kadang kick off jam 2 atau jam 3 sedangkan paginya harus kuliah. Terus daripada pagi pas kelas malam merem, mending bangun tidur langsung cek skor dan nonton highlight. Tetap update tapi tidurnya juga aman. Requestnya aku yang salah, mahal ini X Nuka, boleh. Terus lanjut lagi. Oke, belum ada lagi. Oke deh, kalau gitu Awin masih nungguin jawaban kamu sampai sebelum jam 8 nanti. Karena jam 8 nanti kita bakal ganti buat topik keduanya. Ini mau puterin lagu requestan dari Kak Salsa, mahal ini dan Nuka, aku yang salah, dan Bang Dika, karena kamu, by Geisha. Let's go!

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya? Kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Gi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Gi. Masih mikir.

lagi teman Pro 2. Aduh, Awin tuh baru aja siaran pagi, kan kok udah ada yang ngatain lemah nih. Tapi ntar dulu yang ngatain lemah tuh dibacainnya next aja, karena dia masuknya belakangan. Ini yang lebih duluan masuk, ini ada Alwi. Dari Alwi, hai Bang Awin. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Spada, Alwi. Semakin dewasa semakin gak tertarik sama bola, jadi ya gak nonton sampai begadang atau nonton highlightnya. Oke, berarti Alwi gak terlalu hype lah ya Piala Dunia 2026 ini. Jadi kayak nonton dari highlightnya aja atau tahu skor-skor yang dipost di sosial media. Sosial media kayaknya lewat semua ya hasil-hasil pertandingan tiap malamnya itu. Requestnya Bondan Prakoso kita selamanya. Terima kasih Bang Awin. Terima kasih juga Alwi. Masuk requestnya. Terus juga ada Bang Satria. Ini nih oknum yang ngatain Awin lemah nih teman Pro 2. Pagi Mas Bro, udah siaran pagi tapi gak sama Nuya, lemah. Aduh. Aduh, udah dibilang lemah guys pagi-pagi. Parah sih Bang Satria. Kalau saya sekarang udah gak tertarik sih sama bola, apalagi nunggu sampai begadang. Sekarang saya malah lebih nungguin pertandingan voli sih daripada bola. Oh iya, voli ya. Ada apa dengan voli Bang? Awin tuh gak ngikutin voli. Coba-coba kasih tahu Awin apa yang seru dari voli. Tapi kadang kalau lihat di TV, lagi scroll TV gak tuh? Ada tuh ngelihat pertandingan voli tapi yang putri biasanya. Nah kalau yang Bang Satria nonton, apa tuh Bang yang seru? Coba diceritain gitu. Lagunya Yoasobi Gaswin Gas, Bang Satria. Oke kalau gitu Awin mau puterin lagu requestan dari Alwi terus sama Bang Satria juga. Berhubung udah mau jam 8 ya, dan sepertinya tidak ada yang join buat topik jam 7 lagi. Ya udah kita move next buat topik jam 8. Tapi sebelum itu kita puterin dulu ini Kita Selamanya by Bondan Prakoso, requestan dari Alwi. Let's go.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh, dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

You are still listening to 92.1 Hits Music Station. Teman Pro 2 masih bareng Awin Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, kalau ngomongin pagi ya di Tanjung Pinang, pagi ini cuacanya dari tadi subuh itu hujan. Kayaknya udah mulai cerah tuh ya, sebelum Awin pergi ke kantor tadi kan udah kayak udah keluar tuh matahari walaupun masih ditutupin awan, dan ini mendung lagi sepertinya teman Pro 2. Ya intinya buat kamu yang ada di kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, kalau kemana-mana hari ini, kalau kamu pakai motor itu wajib bawa jas hujan kemanapun kamu pergi teman Pro 2. Ya jaga-jaga lah, masa kemana-mana mau basah kan? Enggak lah ya, kecuali emang kamu tujuannya mau ke laut, mau berenang. Silahkanlah basah dulu, gak apa-apa, pemanasan ya, biar gak kaget ketemu air laut, oke? Oke, teman Pro 2, by the way, sudah jam 8 ya. Ini tadi Awin udah share di WhatsApp topik buat hari ini. Jadi buat di jam 8 ini, Awin pengen nanyain ke kamu, teman Pro 2, event olahraga apa yang ada di kota kamu begitu ya, di daerah kamu atau di kampung kamu juga boleh lah. Kenapa Awin tanya begitu? Karena di sebelah ya, di Pro 1 emang lagi bahas tentang persiapan Tour de Bintan 2026. Tapi sebelum Tour de Bintan, di Pulau Bintan di kota Tanjung Pinang ini khususnya ada event yang menarik juga sebentar lagi. Oh, mulai besok teman Pro 2 ada Penyengat Heritage 2026. Di sini tuh kalau Awin baca-baca banyak banget acaranya, ada kayak festival budaya, terus ada acara-acara olahraga, terus ada kegiatan pelestarian lingkungan juga. Aduh, bazar UMKM pastinya ada, pokoknya seru banget. Tempatnya di Pulau Penyengat. Kalau kamu orang Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Pulau Bintan, ya pasti udah tahu lah Pulau Penyengat di mana ya. Di depan kota Tanjung Pinang, tapi emang kamu buat nyebrang itu harus naik kendaraan khas sini namanya pompong. Aduh, itu dia. Penasaran gimana bentuknya? Ah, mainlah kesini. Bisa. Oke, teman Pro 2, buat topik di jam 8-nya ini, jadi aku nanyain ke kamu, kalau di daerah kamu ada event olahraga apa? Tanjung Pinang ini banyak banget. Tadi aku udah sebutin bakal ada Penyengat Heritage 2026. Terus bakal ada Tour de Bintan 2026. Terus juga nanti di bulan Oktober itu bakal ada Bintan Triathlon 2026. Waduh, seru banget teman Pro 2. Nah, ini berhubung sudah ada yang masuk buat join topiknya, langsung aja Awin bacain dari Bang Anjas. Halo Bang Anjas. Kata Bang Anjas nih, selamat pagi Bang Awin Spada. Spada juga Bang Anjas, gimana kabarnya Bang Awin? Alhamdulillah baik Bang Anjas. Update cuaca Jaksel pagi ini terpantau cerah. Oke, terpantau cerah ya. Kalau di sini udah mendung banget Bang Anjas. Ya semoga hujannya sebelum Awin ini deh pulang makan siang. Biar masih sempat makan. Kalau enggak, aduh, pusing mau makan apa. Ikutan topik pertama, aku tim yang nonton rela begadang kalau emang itu klub atau negara kesukaan aku. Apa nih Bang Anjas yang didukung di Piala Dunia tahun ini tuh? Kalau misalkan negara atau klub lain, ya cukup lihat highlight di TikTok aja. Oke. Topik yang kedua, olahraga yang rutin itu sepak bola Tarkam. Oh, iya ya. Di kampung Awin ya. Ya di Tanjung Pinang kan banyak ya kampung-kampungnya ya. Dulu tuh sering tuh ada Tarkam, tapi kayaknya sekarang udah jarang sih. Kayaknya udah beberapa tahun juga Awin enggak ngelihat ada itu sih. Yang main udah bapak-bapak semua. Betul. Jadi seru aja liatnya. Main di lapangan dekat rumah aku hampir tiap tahun diadain. Request lagunya dua ya, aduh. Mentang-mentang gabung deh topik langsung dua, request lagunya dua boleh, tapi di play-nya satu-satu ya Bang Anjas, karena kalau di play langsung dua bentrok yang ada. Oke, bisa lah ya lagunya. Juicy Lucy Shalan, gas. Terus Rewrite the Stars, let's go, gas. Semangat share-nya Bang Awin, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Anjas the join. Oh, kata Bang Anjas tetap Portugal yang aku dukung, Bang. Oke, walaupun hasil semalam agak-agak Ya. Semoga lah Bang Anjas ya, masih banyak matchnya kok. Semoga lah ya, walaupun hasil ya pemanasan lah ya semalam itu. Lanjut lagi. Ini dari Bang Satria nih. Kalau Bang Satria event olahraga rutin ya, event olahraga rutin yang kalau skala besarnya sih dan selalu ada tiap tahun itu pacuan kuda. Oh, wih, gokil banget pacuan kuda. Pacuan kuda itu olahraga mahal sih Bang Satria. Kok bisa ada ya? Ada lah ya, kalau emang di daerahnya banyak orang yang piara kuda.
Apa sih? Gak jelas banget Awin ini. Nah, itu tiap tahun pasti ada, kata Bang Satria, di daerahnya. Dan kalau olahraga lain yang pasti itu palingan tergantung promotornya sih. Lagu keduanya dari Korea, Ice Cream Blackpink. Makasih Win. Makasih juga Bang Satria. Oke deh, kalau gitu Awin masih nunggu buat kamu yang masih pengen join di topik kedua ini, teman Pro 2. Sambil nungguin, Awin puterin dulu lagu requestan yang pertama dari Bang Satria. Sialan by Juicy Lucy featuring Adrian Halif.

Penyengat Heritage 2026. Sebuah perayaan agung yang didedikasikan untuk melestarikan khazanah kebudayaan Melayu di pusat sejarah Kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Event yang dilaksanakan yaitu dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026. Jongres Festival, Gasing Festival Internasional, Bazar Penyengat Fair, Penyengat Fair Museum dan Monumen Bahasa Nasional, Replika Rumah Mak Eong. Tanggal 20 Juni 2026, Festival Tari 2026, Penanaman Mangrove, Staman Malai Akustik. Tanggal 20 dan 21 Juni 2026, nonton bareng Bola Gembira TVRI. Tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan Penyengat Heritage 2026 mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat. Penyengat Heritage 2026 Regenerative Lifestyle Tourism. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

Lanjut lagi masih bareng Awin di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau gitu Awin langsung aja bacain yang udah masuk buat topik kedua di jam 8 ini. Ini lanjut ada dari Bang Rizky. Bang Rizky ini kayaknya dari nama-nama event yang doi sebutin tuh asalnya dari Bukit Tinggi dari Sumatera Barat nih. Karena nama eventnya itu Tour de Singkara. Oke, di daerahku ada event Tour de Singkara yang udah terkenal banget walaupun rutenya melewati banyak daerah di Sumatera Barat. Tapi Bukit Tinggi jadi salah satu titik yang ditunggu karena seru. Selain balap sepeda internasional, pemandangannya juga keren banget. Request lagunya Sumpah Mati versi Rio dong Bang Awin. Boleh Bang Raffi, let's go Awin masukin. Terus juga ada dari Kak Dea. Kalau kata Kak Dea, asal aku dari Banyuwangi Bang Awin. Kalau di Banyuwangi itu ada Banyuwangi Ijen Geopark Downhill. Widih, downhill. Itu kayak nama game waktu Awin main di PS2 dulu. Ih, seru itu. Itu jangan-jangan yang kayak Awin ada beberapa kali lihat di reels-reels gitu. Video yang beneran kayak downhill turun dari bukit, tapi ini bedanya rutenya itu kayak gak cuman bukit doang, tapi ngelewati pemukiman gak sih Kak Dea? Bener gak sih? Kayak ngelewatin rumah-rumah warga, jalan-jalan di perkampungan yang turunan. Aduh, itu seru banget sih, seru sih. Kalau di sini ada kayak gitu, Awin mau nonton sih. Atau kalau ada rezeki lebih, mau nonton ke sana boleh banget. Terus kata Kak Dea juga ada beberapa event sepeda lainnya yang rutin masuk kalender wisata daerah. Pesertanya banyak juga yang datang dari luar kota, bahkan luar negeri. Requestnya Indah Kus Malu-Malu. Boleh, oke. Lanjut deh, satu lagi. Ini ada Bang Fikri. Bang Fikri ini asalnya dari Jawa Timur juga nih. Katanya, halo Bang Awin, di Jember ada Jember Half Marathon yang rutin digelar tiap tahun nih. Selain jadi ajang olahraga, ini juga jadi ajang atau acara yang bikin UMKM dan wisata lokal ikut rame. Waduh, kalau di mana-mana tuh UMKM jajannya pasti nomor satu ya. Itulah yang harus diwaspadain kalau kita kemana-mana sekarang. Bukan apa-apa, waspada jajan karena bisa mengakibatkan dompet dan dompet kering, kantong kering udah pasti ya. Oke. Bang Fikri requestnya mau Cupid dari 50-50. Oke, let's go. Alun puterin dimulai dari Sumpah Mati versinya Rio. Let's go.

0: Pesan apa yuk?
1: Biasa, kopi susu.
0: Bang, kopi susu dua ya. Yuk, enak ya kalau banyak duit bisa beli barang-barang branded.
1: Emang kenapa?
0: Ini teman kita, kalau dilihat dari postingannya sering banget beli barang-barang branded.
1: Bergaya tuh sesuai kemampuan aja, Lex. Ngapain terlihat kayak di Instagram kalau sampai nyusahin orang tua?
0: Maksudnya?
1: Lah emang kamu nggak tahu? Kemarin kan rumah orang tuanya disita bang, gara-gara pinjamannya nggak dibayar.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oh, jadi dia gede rumah orang tuanya buat beli barang-barang branded. Ih, parah sih, kasihan banget ya orang tuanya.
1: Ya iyalah, kasihan banget. Makanya aku bilang, bergaya itu sesuai kemampuan aja. Jangan maksa. Jadi mabar gak nih?
0: Sekuir.

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diikuti oleh 13 tim dari berbagai negara yang terdiri dari 7 tim dari Amerika Selatan, 4 tim dari Eropa, dan 2 tim dari Amerika Utara. Beberapa tim yang berpartisipasi diantaranya adalah Uruguay, Argentina, Brasil, Amerika Serikat, hingga Perancis. Saat itu, belum ada babak kualifikasi seperti sekarang. Tim-tim yang ikut langsung diundang untuk bertanding di fase grup. Pemenangnya bukan Brasil, apalagi Perancis. Justru sebagai tuan rumah, Uruguay berhasil mencatat sejarah dengan menjadi juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di final. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang sepak bola, bahkan olahraga terbesar di dunia yang terus dinantikan hingga saat ini.

Pro 2. Oke. Ini Aun bacain lagi buat kamu yang udah join di topik jam 8 ini. Lanjut lagi, ini ada dari Bang Reza. Sepada Bang Awin, sepada Bang Reza. Kalau aku di Palembang ada namanya Festival Perahu Bidar di Sungai Musi. Ya ini sih memang bukan olahraga yang modern banget, tapi tiap tahun selalu ditunggu karena selalu jadi kebanggaan masyarakat setempat. Betul. Yang olahraga-olahraga seperti itu sih memang harus dikembangkan sih. Kalau perahu di Tanjung Pinang ada Dragon Boat Race. Nah itu juga sama tuh ya, kayaknya mirip-mirip gitulah ya, perahu-perahu yang khas-khas daerah gitu. Lanjut lagi ada dari Kak Salsa. Kalau aku ya Bang Awin, aku itu suka nonton, kalau di sini ada namanya Pontianak City Run. Oh, Pontianak City Run itu rutin diadain di Pontianak dong, nggak mungkin di Samarinda. Yang bikin unik, kadang peserta lari di sini bisa sambil menikmati suasana kota Katulistiwa yang jadi ikon daerah kami. Seru. Requestnya merah jambu. Oh, Marion Jola. Oke, boleh. Terus juga ada dari Bang Ardi. Kalau dari Bang Ardi sih, aku di Balikpapan ada Balikpapan Open Golf Tournament yang rutin diadain tiap tahunnya Bang Awin. Banyak atlet dan pecinta golf deh pokoknya ikut dari berbagai kota tiap tahunnya. Widih, seru-seru. Requestnya lagu Reality Club yang gak itu-itu aja. Aduh, apa tuh kalau gak itu-itu aja. Kayaknya kemarin Awin baru ada masukin, gak banyak sih, dua. Tapi yang satunya ini asik deh didengerin, ini ada On My Own. Oke, kalau gitu diputerin aja deh lagu-lagunya. Dan sebelum Awin tutup topik di jam 8 ini, masih bisa dibacain di last session di jam 8 nanti. Let's go, sebelum jam 9 kita move ke beranda Asta Cita.

0: Udah buka nih pendaftaran buat jadi ketua BEM tahun ini.
1: Pendaftaran tuh, Win?
0: Iya, Lan. Nih pendaftaran buat jadi ketua BEM kampus kita. Bukannya kok kemarin nanya ini juga, jadi mau daftar?
1: Tak pede lah aku nak daftar. Lagian kan aku cewek, Win.
0: Memangnya ngapa kalau kau cewek? Sekarang nih kan udah masanya kesetaraan gender. Semua orang tuh bisa jadi apa aja. Gak peduli dia cowok atau cewek, Lan.
1: Iya sih. Kalau gitu bisa lah aku jadi ketua BEM nih.
0: Pasti bisa lah, Lan. Tapi
1: apa?
0: Itu pun kalau kau bisa kalahin aku.

Yo teman Pro 2, udah jam 8.55 menit. Ini berarti udah jadi sesi terakhir buat topik di jam 8 ini. Oke, kalau gitu sebelum topik kedua di jam 8 ini aku tutup, bacain lagi nih dari Kak Putri. Kak Putri ini kayaknya orang dekat ya, dari sebelah nih. Halo Bang Awin, aku Putri dari Batam. Kalau di Batam bakal ada event Batam 10K dan beberapa event lari internasional yang biasanya rame banget diikutin dari pesertanya dari luar negeri. Tuh Singapura, Malaysia biasanya banyak banget Bang Awin. Aduh, ini ngasih tahu sekalian jawab topiknya apa, sekalian flexing nih Kak Putri nih. Mentang-mentang tinggal nyebrang aja ke Singapura. Request ya Rich Brian. DOA boleh banget Kak Putri. Oke, kalau gitu teman Pro 2, terima kasih banyak buat yang udah join di topik jam 7 dan jam 8 ini. Kalau gitu sebelum kita move ke beranda Astacita jam 9, Awin mau puterin lagu requestan dari Kak Putri, Rich Brian, DOA. Let's go.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini hari Kamis dan jam 9, berarti kita udah sampai ke beranda Asta Cita. Dan kalau di hari Kamis itu emang topiknya kita selalu berhubungan dengan narkoba, judol, dan korupsi ya. Narkoba, judol, dan korupsi. Oke, buat hari ini teman Pro 2, Awin mau membahas sesuatu yang sedang berkaitan dengan event yang lagi rame sekarang ya. Kita kan sedang lagi rame-ramenya nih Piala Dunia 2026. Tapi ada satu hal negatif yang selalu nyempil di tiap ada perayaan turnamen-turnamen olahraga besar. Apa itu? Judi. Nah, teman Pro 2, buat Piala Dunia 2026 ya. Ya pastinya kita buat merayakannya itu kita langsung hal-hal yang berkaitan dengan Piala Dunia itu biasanya pastinya begadang kan, nobar atau nonton bareng, terus jersey tim favorit atau sampai debat skor di grup-grup pertemanan, grup keluarga, grup apapun itulah pokoknya ya. Ya memang nggak bisa dipungkiri kalau Piala Dunia ini emang salah satu event olahraga terbesar yang selalu ditunggu jutaan orang di seluruh dunia. Tapi emang di tengah itu tadi tuh ada hal yang Awin udah sebutin itu tadi teman Pro 2. Padahal sebenarnya menikmati pertandingan dan berjuri itu dua hal yang beda banget teman Pro 2. Jadi kalau kita nonton bola karena suka olahraga, suka strategi permainannya atau mendukung tim favorit, itu masih dalam batas yang sangat-sangat-sangat positif. Tapi ketika kita fokusnya itu berubah jadi cari keuntungan instan dari hasil pertandingan, nah itu tuh mulai salah tuh, mulai muncul resiko yang gak sedikit teman Pro 2. Jadi sebagai Gen Z yang cerdas, bisalah kita menikmati Piala Dunia ini sebagai hiburan dan ajang seru-seruan bareng teman, keluarga, teman kerja atau siapapun itulah teman Pro 2. Dan jangan sampai momen yang seharusnya jadi menyenangkan ini malah berubah jadi sumber masalah baru.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik, namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Teman Pro 2, pernah enggak sih kamu dengar kalimat kayak cuma 1000-2000 doang, atau cuma cuma iseng tabak skor aja? Banyak orang yang ngiranya itu tuh awal masuk ke judi bola, teman Pro 2. Banyak yang enggak ngira gitu. Ya emang justru dari rasa penasaran dan coba-coba itu tadi tuh, karena kita juga ngerasa nominalnya kecil kali ya, kayak kepikiran gak ada dampaknya lah, biasa aja lah gitu. Padahal yang sering terjadi justru sebaliknya, teman Pro 2. Ketika sekali kita menang tuh kayak muncul rasa pengen coba lagi kali ya. Dan kalau kita kalah muncul keinginan buat balas modal. Nah itu balas modal bahasanya ya. Dan lama-lama yang dipertaruhkan itu nggak cuman uang jajan, tapi juga waktu, fokus belajar, fokus kerjaan, bahkan hubungan dengan keluarga dan teman kita gitu. Yang lebih bahaya lagi, teman Pro 2, sekarang akses ke perjudian itu semakin mudah dengan internet dan media sosial yang semakin merajalela ini, dan kadang promosinya dibuat seolah-olah keren, mudah, dan menguntungkan gitu. Padahal yang ditampilin cuman cerita orang yang menang, sementara yang rugi jauh lebih banyak dan jarang dikasih lihat gitu ya. Makanya penting banget buat kita buat nggak gampang kebawa tren atau FOMO. Nggak semua yang viral itu harus dicoba.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Masih bareng Awin di Beranda Astacita Teman Pro 2. Ya, kalau dipikir-pikir emang jadi fans bola sejati itu sebenarnya enggak jauh lebih seru daripada sibuk mikirin taruhan gitu Teman Pro 2 ya. Fans bola emang biasanya kita tuh lebih hafal ke pemain favorit, terus sejarah tim, bahkan strategi permainan, sampai rela bangun malam buat nonton pertandingan-pertandingan penting dari tim-tim yang kita senangin atau bahkan rival tim kita gitu. Dan semua itu bisa kita lakuin karena kita senang, kita cinta terhadap olahraganya sepak bola ini. Dan kalau kita lagi fokus atau mungkin kalau kita terlalu fokus taruhan, ya seringkali yang dicari itu bukan lagi kualitas pertandingannya, tapi semata-mata hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya apa, itulah yang kita cari. Akhirnya keseruan nonton bolanya jadi berkurang karena yang dipikirin cuma untung atau ruginya. Dan kita sebagai Gen Z yang dikenal kreatif dan punya banyak cara buat nikmatin sepak bola ini Teman Pro 2, bisa banget kita bikin konten prediksi pertandingan atau ikut fantasi football yang sama sekali nggak melibatkan uang buat taruhan gitu. Dan lebih ke apa ya, diskusi taktik di media sosial atau nobar sama teman-teman gitu kan seru juga tuh. Percaya deh Teman Pro 2, pengalaman seru dari sepak bola itu nggak selalu harus dikaitin dengan perjudian.

terus mengejar di kemenangannya, tapi yang kita dapetin malah cuman kekalahannya. Dan sebagai generasi muda, kita ini punya banyak banget pilihan yang lebih positif. Kayak mau dukung tim favorit? Boleh. Mau nobar sekalian begadang? Boleh, kalau besoknya nggak ada kegiatan. Dan mau bikin prediksi skor buat seru-seruan juga, gas aja gitu. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat, teman Pro 2. Jadilah penikmat sepak bola, bukan korban perjudian. Nah, itu dia. Pokoknya, karena kemenangan terbesar bukan soal menebak skor, tapi soal bisa menikmati pertandingan dengan sehat, aman, dan tetap bertanggung jawab, teman Pro 2. Oke, mungkin sekian aja buat Awin sesi takeover pagi ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin di topik jam 7 tadi, jam 8, yang udah request lagu, join topiknya. Makasih banyak semuanya. Dan juga dengerin sampai di beranda Astacita ini. Oke, kalau gitu Awin pamit undur diri dulu, teman Pro 2. See you again and bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, dosen agrobisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Cahyo Wisnu Rubianto, tengah mengembangkan perkebunan mete seluas 3.000 hektar di Nusa Tenggara Timur sebagai bahan baku biofuel penerbangan. Proyek ini dijalankan melalui kemitraan dengan perusahaan Jepang Nishihara Soji Holdings sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi dan pengurangan emisi karbon di sektor aviasi. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang akan menjadi pusat perayaan budaya wisata, olahraga, dan pelestarian lingkungan melalui Penyengat Heritage Festival 2026 yang mengusung tema Regenerative Lifestyle Tourism. Kegiatan ini akan berlangsung pada 19 hingga 21 Juni 2026 dengan menghadirkan beragam atraksi unggulan yang merepresentasikan kekayaan warisan budaya Melayu di Kepulauan Riau.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

2002, ternyata Piala Dunia sempat nggak diadain selama 12 tahun. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia tahun 1938. Turnamen sepak bola terbesar ini sempat batal dilaksanakan pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia II yang membuat banyak negara fokus pada konflik dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan untuk menggelar ajang internasional. Awalnya, beberapa negara termasuk Jerman dan Brasil sempat mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1942. Namun, situasi perang yang semakin meluas membuat rencana tersebut dibatalkan. Setelah terakhir kali diadakan pada tahun 1938, Piala Dunia kemudian baru kembali dilaksanakan pada 12 tahun kemudian, tepatnya pada 1950. Meski hanya diikuti oleh 13 negara, Piala Dunia terus berlangsung secara rutin sejak saat itu, sekaligus menjadi simbol persatuan lewat olahraga.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Hah? Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

Uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: Selamat siang, masih barengan sama Adel yang nemenin kamu di Santai Siang ya. Kalau tadi pagi itu kan kamu temenin sama Aldi. Nah, kalau sama Aldi mah gak ada sulit teman berdua, karena doi kan temennya di sepada. Kalau siang seperti biasa ada sulit dong. Jadi gimana susunan lagu ala kamu? Kasih tau Adel dong. Di posisi pertamanya ada Malu-Malu, terus ada Rude. Di posisi ketiga ada Seribu Kali dari Gaya Intrawari, ada Rizky Roll by Bruno Mars di posisi 4. Di posisi 5 ada Hatimu Milik Dia. Di posisi 6 ada Champions by Blackpink. Bahagia Lagi di posisi 7, terus ada Swim by BTS, Cinta Begini di posisi 9. And last position we have Olivia Dean with Man I Need. Itu dia 10 lagu hits yang bisa kamu susun. Jadi sini kasih tahu Adel, susunan ala kamu tuh kayak gimana sih?
1: Kamu lagi dengerin 92,1 teman terbaik kamu.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

0: Oke, okay, top 2 itu dia susunan lagu hits dari si Haris ya. Minta diputar lagu di posisi 9, 1 dan juga 6. Itu ada Cinta Begini dari Okai. Terus ada lagu Malu Malu Boy. Dan di posisi selanjutnya Doi minta diputerin lagu dari Blackpink yang Champion.
1: Ya, cuanen dan dong, game.

hits, all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

Breaking Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang. Bukan hanya papan larangan merokok yang dipasang di gerbang, tapi juga banyak tanda larangan merokok hingga sejumlah imbauan menjaga kesehatan yang terpasang di sudut-sudut desa. Peraturan merokok ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telpon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell

0: 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatech 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
1: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
0: Wah, jelas lah.
2: Kodu FM Tanjung Pinang.

Masih bareng sama Adel Tau Pradua yang nemenin kamu di Santai Siang. Masih di Sulit juga ya. Tadi beberapa lagu hit tuh udah pada naik semuanya. Masih ada lagu hit lagi gak, Adel? Masih ada beberapa lagu yang belum aku puterin ya. Ada Swim dan juga Man I Need yang sayangnya tuh gak di request sama teman Pradua. Kebanyakan minta diputerin lagu Risk It All aja teman Pradua. Mungkin karena emang lagunya enak, terus juga berasa dicintain seugal-ugalan itu ya, sampai semua resiko bahkan ditanggung. Risk it all for you, yang penting aku sama kamu, semua resikonya aku tanggung. Oh, so sweet.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 91,1 MHz RRI Prodo FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Prodo. Untuk santai siang kali ini Adel gak sendirian. Kalau biasanya aku bakal ngerekomendasiin makanan nih ke kamu di jam 12 sampai jam 1, tapi kali ini aku langsung bawa ownernya yang nantinya kalau kamu bingung mau makan apa, kalau kamu ada acara-acara tertentu, nah kamu bisa langsung chat aja owner yang datang ke Studio Pro 2. Emangnya owner apa sih Del yang siang ini nemenin kamu? Owner Cahaya Snack and Catering. Kebetulan juga tadi aku udah ketemu duluan di lobby dan sekarang ibunya udah masuk ke Studio Pro 2. Jadi kita sapa dulu ya teman Pro 2. Halo, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya Ibu hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Boleh gak Bu kita kenalan dulu nih biar lebih akrab? Karena kan katanya kalau gak kenal maka gak sayang ya Bu ya.
1: Ya gitu sih.
0: Oke, boleh Ibu perkenalkan diri Ibu dulu nih ke teman Pradu yang lagi dengerin kita.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat siang untuk semua pemirsa RRI. Ketemu lagi dengan saya, Ratna Ambarwati, owner Cahaya Snack dan Catering.
0: Oke, nama ibu Bu Ratna.
1: Iya.
0: Tapi nama usahanya Cahaya
1: Snack, iya.
0: Cahaya Snack dan Catering. Ih, penasaran gak sih teman Pradua? Aku tadi awal sempat mikir, oh apa nama ibu emang ada cahaya-cahayanya nih. Makanya namanya Cahaya Snack and Catering. Tapi ternyata beda ya Bu namanya Bu.
1: Iya, beda.
0: Boleh gak tuh kita tahu Bu, kenapa nama usahanya Cahaya Snack and Catering?
1: Karena cahaya itu kan berasal dari kata nur, cahaya. Jadi biar bercahaya terus usahanya.
0: Amin, oke. The real nama itu adalah doa ya Bu ya.
1: Ya betul.
0: Jadi Bu Ratna berharap juga dengan nama ini tuh bisa ngebawa usahanya tuh makin bercahaya, bersinar.
1: Betul, bersinar.
0: Kita boleh tahu gak Bu udah berapa lama nih Ibu mendirikan usaha Cahaya Snack and Catering ini?
1: Saya usaha awalnya dari tahun 2009.
0: 2009?
1: Iya betul, 2009.
0: Mm-hmm. Itu di kota Tanjung Pinang ya Bu?
1: Itu di Tanjung Pinang.
0: Oh, tapi Bu Ratna ini emang asli orang Tanjung Pinang?
1: Saya aslinya Jawa Tengah.
0: Lo?
1: Iya, Solo, Klaten, Jawa Tengah.
0: Datang ke Tanjung Pinang itu tahun berapa Bu?
1: Saya itu ikut merantau ibu saya.
0: Mm-hmm.
1: Di kelas 1 SD.
0: Oh.
1: Iya, dari kelas 1 SD. Saya di Tanjung Pinang.
0: Udah jadi orang Tanjung Pinang lah ya ibaratnya ya Bu ya.
1: Betul.
0: Di tahun 2009 ibu buka usaha ini.
1: Iya.
0: Tapi boleh tahu enggak Bu, awal mulanya dari banyaknya peluang usaha yang ada nih, kenapa akhirnya ibu lebih tertarik untuk membuka usaha snack and catering?
1: Gitu ya. Awalnya itu hanya snack Mbak, belum ada catering.
0: Oh, ya. Snack, hanya snack aja tuh.
1: Iya.
0: Apa aja tuh ibu snacknya?
1: Jadi awalnya itu saya hanya untuk ngisi waktu. Ngisi waktu luang saja. Karena saat itu saya resign dari pekerjaan.
0: Oke.
1: Okay. Dulunya pekerja.
0: Pekerja tuh.
1: Karena saya habis keguguran, kemudian hamil lagi, jadi suami minta saya resign. Jadi di rumah tuh ngapain kalau udah biasa kerja kan? Jadi nganggur, nggak ada yang, pokoknya suntuk deh gitu. Dan kebetulan di tempat saya tinggal itu ada teman saya, teman-teman sekolah kan. Dan kebetulan juga, nah istri dari teman suami saya ini pandai masak dia. Kalau saya nggak pandai masak.
0: Oh, serius?
1: Yeah.
0: Oke, okay. Menarik nih nama Pradua. Terus, nah, terus.
1: Jadi dia bilang ngapain ya gitu. Kita nganggur-nganggur gini, mending coba-coba bikin makanan. Jadi kami bikinlah keripik pisang. Nah, teman saya itu yang pandai bikin keripik pisang.
0: Oh, partner ibu ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Itu keripik pisangnya keripik pisang tanduk.
0: Keripik pisang?
1: Iya, karena dia asli ini Guntung nggak salah. Iya, dia di sana. Jadi sana tuh kan banyak pisang tanduk. Nah, jadi teman saya itu yang marut, yang bikin, dan saya hanya ini aja lihat-lihat aja.
0: Oh, oke. Okay. Pemasarannya juga lah ya Bu ya. Ya.
1: Ternyata sekali dibikin tuh enak. Gitu. Jadi saya bilang kenapa nggak kita jual gitu kan? Nanti jual kemana? Gitu. Saya bilang Udah tenang aja, kita coba bikin. Jadi saya tuh bikin apa, tester.
0: Oh, tester.
1: Tester itu yang kecil-kecil, yang orang jual seribuan itu loh. Nah itu saya masuk kantor-kantor teman saya kan.
0: Oke.
1: Nih saya di luar nih, keluar dong. Saya bilang. Aku sekarang bikin ini, cobain. Nanti kalau enak pesen. Jadi ternyata alhamdulillah banyak pesanan.
0: Di hari ibu ngepromosin itu justru udah banyak pesanannya langsung tuh.
1: Dua hari kemudian lah kan saya testernya saya. Saya lempar kemana-mana lah pokoknya. Teman-teman kantor saya kan banyak. Terus saya masuk-masuk ke dinas-dinas ya, dengan PD-nya lah nganter.
0: Pokoknya trabas aja ya Bu ya,
1: trabas gitu kan, nganter gitu. Alhamdulillah kan pada saat itu pisang tanduk itu di sini gak ada yang bikin, Mbak. Karena katanya asem gitu kan. Jadi pada saat itu tuh baru saya sendiri yang nyoba pisang tanduk itu.
0: Oke, pisang tanduk pertama di Tanjung Pinang berarti ya Bu ya.
1: Iya. Nah itu terus ternyata pesanannya banyak.
0: Oh, masih ingat gak Bu, pesanan pertama itu sampai berapa banyak?
1: Pakai kilo-kilo tuh pesanannya.
0: Oh, berapa kilo itu Ibu?
1: Iya, ada yang setengah kilo, ada yang sekilo gitu. Jadi pas 3 bulan kemudian gak salah lebaran haji waktu itu. Nah pesanan tuh banyak, Mbak.
0: Makin
1: ya, makin banyak. Nah setelah itu saya berpikir gitu, kenapa enggak kita masuk swalayan gitu kan.
0: Wow, itu baru 3 bulan ya padahal ya Bu ya.
1: Oh, jadi terus kayak mana caranya gitu kan. Udah tenang, saya pergilah ke swalayan.
0: Oh, Ibu ini emang mentalnya terabas banget berarti ya. Oke.
1: Jadi pergi ke swalayan, saya nanya sama yang pramuniaganya itu kan. Tanya, "Dek, boleh ya nitip makanan kayak gini?" "Boleh, Bu," katanya. Terus kemana nanyanya? Ke dikasih tahu ke supervisornya kan. Udah saya nanya, "Ini kok saya mau nanya nitip kayak gini boleh?" "Boleh, Bu, Ibu ada PRT," katanya. "Apa itu?"
0: "Apa itu,
1: Ibu?" Aja saya nggak ngerti PRT itu kan. Itu izin dari dinas kesehatan katanya. Jadi kemana ngurusnya? Dikasihlah arahan ke dinas kesehatan. Kan. Akhirnya saya nguruslah ke dinas kesehatan PRT.
0: Oke, itu di hari yang sama juga Ibu langsung ngurus.
1: Ya, jadi waktu itu halal belum ada keharusan. Waktu saat itu kan. Jadi hanya PRT, akhirnya saya buat sama teman saya yang buat, saya yang memasarkan. Nah, sedihnya kan masa expired itu 3 bulan ya. Dalam 3 bulan itu kami hanya masuk 10 bungkus.
0: Oh, kalau untuk
1: satu
0: yang
1: swalayan.
0: Oh, di swalayan. Oke.
1: Okay. Setiap swalayan itu waktu itu baru 4 swalayan enggak salah saya. 10 bungkus, masa expired-nya 3 bulan. Itu yang laku cuma 2 bungkus,
0: oh,
1: 3
0: iya.
1: bungkus.
0: Oh, gitu. Justru lebih banyak yang laku tuh kalau pemasarannya ke orang-orang terdekat aja yang kenal langsung betul. Ibu ya.
1: Jadi setelah itu berjalan, kok lama-lama kawan saya enggak ini lagi.
0: Hah?
1: Kayaknya kok apa begini terus gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dan terus pada saat itu saya juga hamil udah besar kan. Istirahatlah kami kan.
0: Oh, jadi sempat pisang tanduk ini berhenti produksi dulu nih berarti.
1: Berhenti. Adalah 2 tahun kami berhenti kan.
0: Cukup lama ya Bu ya vakumnya ternyata.
1: Iya, 2 tahun lah ada berhenti. Anak saya sudah mulai bisa berjalan. Nah, itu saya ajak teman saya, kita hidupkan lagi gitu kan. Ya udahlah, nggak mau lah Mbak aja katanya.
0: Oke.
1: Jadi akhirnya saya yang nggak tahu apa-apa nih goreng.
0: Karena kemarin marketing ya Bu ya ibaratnya.
1: Belajar sendiri kan cara marut kayak mana gitu. Kalau orang kan marut di atas wajan tuh kan. Kalau saya nggak.
0: Gimana?
1: Kan takut saya. Takut kalau minyak nyemprot.
0: Oke.
1: Saya marutnya tuh sendiri di piring.
0: Jadi nanti baru di ini nih Bu ya.
1: Lungin gitu kan. Nah, seperti itu awalnya. Kemudian alhamdulillah berjalan.
0: Oh, walaupun waktu itu kan ibaratnya Ibu udah pisah nih sama teman Ibu karena dia enggak join lagi ya. Nah, itu kan pasti berat juga ya, Bu?
1: Iya.
0: Itu gimana, Bu? Selama proses produksi belum lagi Ibu juga harus marketingnya. Kita boleh tahu enggak sih, Bu?
1: Ya, kalau saya sih dikit-dikit aja, Mbak, sesuai dengan yang apa pemasarannya yang laku yang mana.
0: Oh, di orderannya.
1: Gitu kalau satu soalnya kan beda-beda tuh marketnya. Kadang di tempat A rame, tempat B sedikit. Jadi ngisinya kan enggak bareng. Jadi cara saya tuh waktu itu Misalkan ini yang butuh berapa bungkus gitu, ya udah saya bikinnya cuma 1 kilo atau 2 kilo gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi nggak terlalu brok banyak gitu.
0: Oh, meminimalisir untuk kerugian-kerugian ya Bu ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Berarti kalau untuk masuk swalayan-swalayan itu, ketika Ibu sendiri tuh masih Ibu lakukan ya?
1: Iya, sendiri.
0: Sendiri, tetap masuk ke swalayan tuh setelah 2 tahun lamanya Ibu nggak jualin itu?
1: Tetap sendiri masuk.
0: Oh wow, tahun pra-2. Menurut aku ini termasuk yang challenging ya, karena yang awalnya nggak turun ke dapur langsung, tapi untuk waktu itu Ibu harus turun ke dapur langsung. Iya. Kalau support dari keluarga gimana Bu?
1: Keluarga. Kalau keluarga sih, ya gimana ya, ada yang support, ada yang nggak juga.
0: Oh, karena mungkin waktu juga ya Bu ya. Biasa dalam sehari itu Ibu bisa produksi berapa banyak waktu di awal-awal Ibu sendiri itu?
1: Waktu di awal-awal itu paling 5 kilo.
0: 5 kilo? Paling Bu, 5 kilo, 5 kilo kayaknya udah banyak juga deh.
1: Oh enggak, kalau keripik pisang 5 kilo itu dikit.
0: Oh iya Bu? Iya. Tapi kan marutnya masih Ibu sendiri tuh.
1: Iya.
0: Sedikit itu Ibu, sedikit. Termasuk
1: 5 kilo itu kalau jadi keripik paling 2 kilo setengah.
0: Oh, alah.
1: Paling banter 3 kilo itu sudah.
0: 3 kilo tuh?
1: Paling banter itu.
0: Ternyata tahun pra-2 kalau kamu ngelihat di swalayan kayak tinggal ambil aja nyomot itu enteng. Tapi prosesnya beda lagi tahun pra-2. Terus kalau untuk belanja itu juga Ibu turun sendiri?
1: Iya, turun sendiri.
0: Turun sendiri. Tapi resepnya waktu itu masih tanya-tanya sama teman Ibu yang dulu.
1: Iya.
0: Oke, okay. Nah ini baru satu snack. Karena kan ya, Ibu ini udah mendirikan usaha ini selama beberapa tahun ya Bu. Bahkan udah
1: belasan tahun
0: karena dari tahun 2009. Itu baru satu snack loh yang dibahas. Karena kalau teman Pra-2 bisa nonton juga di live streaming kita di YouTube-nya Pra-2 RRI Tanjung Pinang. Nah itu Ibu ada nunjukin banyak banget snacknya. Berarti dari pisang tanduk tadi Bu ya, untuk masuk ke snack-snack yang lainnya itu perlu berapa lama waktunya?
1: Enggak lama sih, Mbak. Dia mengalir aja ya. Saya pikiran kalau hanya keripik pisang kayaknya perputarannya kok gitu-gitu aja gitu ya, agak lambat. Jadi, nah kenapa enggak saya coba makanan lain? Nah, kebetulan saya punya teman itu bikin rengginan waktu itu, jual mentah.
0: Oke, banyak ternyata teman Ibu Ratna ya.
1: Jadi, dari belajar IKM inilah saya ketemu teman-teman. Jadi saya tanya, boleh nggak saya beli? Nanti saya jualnya mentah, saya bilang gitu. Boleh katanya. Jadi itulah saya beli mentah, saya jual mateng.
0: Ibu goreng.
1: Tapi ternyata pada saat itu banyak yang nggak ngembang Mbak Bantut. Memang ditukar. Yang Bantut ditukar, tapi lama-lama kan jadi nggak enak, masa ditukar melulu kan?
0: Jadi
1: akhirnya saya coba-coba bikin sendiri. Karena waktu saya beli kan saya suka lihat tuh mereka buat. Jadi saya coba, orang bisa kenapa saya gak bisa gitu.
0: Asik
1: kan.
0: Asik, ini dia mental yang kayak gini nih yang bikin usaha makin jalan dia. Boleh Bu lanjut lagi ceritanya.
1: Dari dulu saya kayak gitu, kerja juga gitu. Kalau orang lain bisa kenapa saya gak bisa gitu kan. Jadi coba, itu banyak kali gagal. Yang Bantut dibuang, nanti yang keasinan dibuang. Udah tuh terasi, pakai terasi, kebanyakan terasi pahit ya dibuang.
0: Trial and error-nya cukup banyak ya Bu ya.
1: Nah, akhirnya lama-lama alhamdulillah bisa pas rasanya. Kemudian saya pikir kalau bikin dikasih varian ini terus ditambah ini kayak bilis kan. Rasa bilis tuh dikasih bilis kayak mana rasanya. Enak ya udah tambah bilis. Kalau bilisnya dibanyakin kayak mana lagi rasanya. Seperti itu.
0: Okay, berarti kalau untuk rengginang itu untuk nemuin resep yang sampai pas banget itu makan waktu berapa lama Bu?
1: Makan waktu lama itu adalah 2 tahunan. 2 tahunan gitu sampai bener-bener kemarin apa ya, bener-bener omsetnya meningkat itu cukup lama.
0: 2-3 tahun untuk nemuin resep yang pas.
1: Pas
0: Bu.
1: Ya.
0: Tuh, dan Pra-2 ternyata tuh gak semudah yang kita pikir ya, kayak orang masak terus langsung jadi enak gitu kan. Karena kan kita kalau anak muda tuh kebanyakan lihat di TikTok, kita mau recook deh. Oh gak enak, rasanya beda nih, kayaknya jauh dari ekspektasi. Ternyata mereka yang nemuin resep itu bahkan bisa sampai 3 tahunan, 2-3 tahun untuk nemuin rasa yang pas. 2-3 tahunan Ibu fokus di rengginang awalnya itu Bu.
1: Iya.
0: Terus masih ada lagi nih snack-snack yang lain juga Ibu?
1: Ada keju, ada kue bawang.
0: Oke, kenapa tuh akhirnya Ibu memutuskan untuk selalu ada penambahan menu baru untuk snack Ibu?
1: Ya itu, saya kepikiran karena seiring berjalannya waktu usaha itu kan makin meningkat, ya. Jadi untuk menambah omset dan meminimalisir yang nggak laku, misalkan kan kita tambah, jadi kan varian lagi gitu.
0: Oke. Tapi sempat kepikiran nggak Bu, waktu Ibu mau nambah menu nih, aduh yang ini aja tuh kadang ada yang laku, ada yang nggak juga gitu kan. Tapi sempat kepikiran kayak ada rasa takutnya juga nggak Bu, atau rasa ragu?
1: Enggak sih.
0: Oh iya?
1: Kalau saya sih, mana ya, orangnya nggak pernah kapok.
0: Oh mantep, mantep, mantep. Coba terus ya Bu ya.
1: Misalkan nggak laku gitu kan, di mana masalahnya nggak laku nih gitu kan.
0: Okay.
1: Apa rasanya atau kemasannya atau harganya, itu saya selalu
0: berusaha ya Bu, yakin ya gitu.
1: Dan mungkin di luar kan banyak juga produk yang sama, tapi kembali lagi kita itu rezeki sudah ada yang atur gitu. Kalau milik kita ya akan kembali ke kita, datang ke kita gitu. Walaupun produknya sama, saya berjejeran nih satu produk sama, tapi kalau jatahnya rezeki kita ya
0: bakalan
1: ya kan ke tempat kita,
0: ya
1: usaha lah ya gitu.
0: Oh gitu teman Pradua. Karena kan juga banyak sebenarnya tuh anak muda yang pengen mereka buka usaha, pengen ada tambahan uang jajan juga gitu kadang kan Bu. Ih tapi kan yang ini udah jualan yang ini, ntar punya aku gak laku dong. Mereka kan banyak pikir yang kayak gitu. Tapi kamu harus belajar dari Bu Ratna, yang namanya rezeki itu gak lari kemana. Jadi gak apa-apa jualan aja terus,
1: jualan
0: ya Ibu ya
1: terus.
0: Lama loh Bu Ratna berarti jualannya. Untuk masuk ke keju sama tadi ada kue bawang, nah itu berapa tahun setelah Ibu masukin menu rengginang?
1: Itu gak lama sih Mbak. Pokoknya dalam tahun-tahun itu juga sih bikin varian-varian gitu.
0: Di tahun berapa tuh Bu kalau kita boleh tahu?
1: Itu kemarin 2009, kira 2012, 2013 atau 2015-an gitulah.
0: Oh.
1: Saya kan 2009 ya, 2010 stop, 2013-an gitu.
0: Oh, 2013-an udah masuk untuk rengginang, terus kue bawang, kue keju juga. Berarti sekarang sampai detik ini berarti ada 3 snack nih Bu?
1: Ada sampai sekarang? Sekarang banyak.
0: Oh ada apa aja Bu? Nah penasaran kan snacknya, by the way sekarang ada apa aja Bu?
1: Yang dibawa ini cuma rengginan, keju, kue bawang. Saya ada kacang bawang, gitu. Ada kerupuk ikan.
0: Oh ada ikan apa itu Bu?
1: Ikan tamban.
0: Oh ikan tamban ya.
1: Terus ada ceplus, sebenarnya ada
0: ceplus.
1: Kayak payek gitu. Ada Mbak.
0: Wah banyak ya ternyata ya. Jadi kalau misalnya nih teman Pradua kamu pengen snack, nah kamu tahu kan harus kemana? Harus ke Bu Ratna. Tapi lebih simpelnya bisa ke swalayan sekarang ya Bu ya. Beberapa swalayan yang ada di kota Tanjung Pinang itu ada lokasinya ada di batu berapa aja Bu?
1: Swalayan itu seperti mana ya, Pinang Lestari, Welcome, Zoom, Pinang Sentosa, Pinang Kencana, Sumber Rezeki, Pinang Rezeki, Market, Indo Cemerlang.
0: Wow. Banyak
1: tuh ya. Tanjung Pinang itu. Ya kayak Citrasari juga ada. Kemarin Bintang 2000, cuma udah tutup Bintang 2000-nya, akan diganti dengan Indomaret.
0: Oke, banyak ya ternyata. Yang awalnya hanya beberapa supermarket aja yang masuk. Bertahap sampai akhirnya tuh udah kayaknya di seluruh sudut kota Tanjung Pinang tuh ada produknya Bu Ratna deh.
1: Iya, Kijang juga ada.
0: Di Kijang juga masuk Ibu.
1: Ya, Lintas Barat, Lagoy, Tanjung Uban juga ada.
0: Mantap. Tapi kamu jangan ngelihat hasilnya yang sekarang, tapi ngelihat prosesnya itu lama loh. Iya kan Ibu ya?
1: Iya, lama sekali.
0: Sampai akhirnya ke Kijang, ke Lagoy itu juga di tahun berapa Bu masuk ke sana?
1: 2 tahun yang lalu.
0: Oh 2 tahun yang lalu ya. Tuh kan.
1: Jadi saya baru, sebenarnya udah dari dulu, cuman belum ini aja apa ya, belum mampu rasanya gitu.
0: Dari
1: Tanjung Pinang saya sudah
0: kelabakan juga Ibu ya.
1: Kelabakan gitu kan. Jadi penawaran itu udah datang lama, cuman baru terakhir-akhir ini lah saya baru kesana.
0: Ah Asik, perjalanan yang panjang. Kan biasanya ibu ini kan kerjanya sendiri ya, kalau di awal-awal cerita. Kalau sekarang dengan banyaknya produksi juga yang harus ibu masukin ke soal yang ini, soal yang itu, belum lagi pesanan yang datang sendiri juga ke ibu, ya. Itu ada karyawannya juga gak bu?
1: Ada, kalau yang untuk rengginan itu khusus 4 orang.
0: Oke.
1: Karena best sellernya rengginan.
0: Ah, rengginan yang apa tuh biasanya yang best seller ibu?
1: Dia ini sih mbak, lidahnya kan gak sama ya. Jadi yang lebih itu original, terasi, bilis.
0: Oh, oke.
1: Tapi yang lebih laju itu terasi.
0: Oh, terasi ya.
1: Jangan, original juga laju.
0: Tergantung sih ya, tergantung selera ya. Jangan-jangan yang di rumah oma ada waktu lebaran itu rengginang ibu kali ya. Karena aku termasuk suka yang terasi itu kan rasanya beda ya kan bu. Oke, yang untuk rengginang sendiri tuh ada 4 karyawannya.
1: Ya, mengerjakan rengginang itu ada sendiri.
0: Ah, terus untuk snack-snack yang lain?
1: Snack-snack yang lain tuh ada 2.
0: Ya. Oh, per varian tuh ada 2 orang.
1: Ya.
0: Berarti
1: kemarinnya 3. Cuman kebetulan kan udah berhenti karena suaminya tidak izinkan bekerja.
0: Gitu. Oke, berarti total sekarang untuk karyawan ada berapa orang, Bu?
1: Kalau dengan rengginang sekitar 6.
0: Oh, sekitar 6 itu hanya untuk di snack aja nih.
1: Iya.
0: Nah, kita tuh baru ngebahas tentang snack teman pra 2, belum kerana catering. Kalau misalnya kamu mau tanya-tanya juga boleh banget kirim pertanyaan kamu. Kita break dulu, nanti kita tanya-tanya lagi ke Bu Ratna. Karena ya ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman pra 2 juga, kalau usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya Bu ya. Jadi jangan lupa kirim pertanyaan kamu, bisa di 0811 333 910 atau gabung mau live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Burwa.
1: Iya dong.
0: Mak, beli apa aja deh?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat.
1: Wih,

0: ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

0: Masih barengan sama Adele, Top Radio dan juga Bu Ratnan nih. Tadi kita tuh baru ngebahas tentang snacknya aja ya Bu ya. Udah banyak untuk snacknya nih teman Pradua yang bisa kamu cobain juga. Kalau kamu kesualayan tinggal cari aja. Nama produknya apa Ibu kalau kita boleh tahu?
1: Cahaya Snack.
0: Nah, Cahaya Snack teman Pradua. Penasaran ya. Gak sih usaha Ibu ada yang apa aja? Ibu ini juga ada catering. Catering ini kan berarti yang masak-masak gede tuh Bu. Di awal Bu Ratna bilang sama Adele tadi, saya tuh gak terlalu bisa masak gitu. Iya. Kok bisa akhirnya buka ke catering Bu?
1: Itulah suatu kebutuhan. Jadi kalau kita menempatkan sesuatu itu di dalam kebutuhan, pasti kita berusaha tuh, kayak mana caranya, harus bisa gitu.
0: Okay.
1: Jadi pada saat itu kan saya ditawarin tuh, awal-awalnya tuh saya cateringnya makan siang. Jadi saya ditawarin teman saya untuk mengcover makan siang di SPBU Batu 10. Nah itu, jadi saya belajar masaknya itu setelah belajar di snack kan. Nah, itu kan udah mulai belajar tuh masak-masak tuh, lihat YouTube. Kalau dulu kan waktu awal-awal usaha itu kan nggak ada tuh YouTube, HP-HP itu masih nggak terlalu ya. Itu jadi otodidak aja. Tapi kalau setelah itu kan di 2015-2016 saya mulai catering itu. Nah itu kan HP sudah
0: canggih ya Bu, makin canggih ya.
1: Jadi lihat di YouTube, bikin masakan ini gitu kan. Jadi modal nekat aja, modal berani aja gitu. Jadi teman saya tawarin untuk ngisi makan siang, saya ambil. Nah dari situ saya lihatnya menunya di setiap hari kan harus ganti tuh. Nah kadang-kadang mereka request kalau makanan anak-anak itu kan nggak terlalu ribet mbak. Ya misalkan makanan hari-hari itu ya ikan sambal hari
0: ayam,
1: ini
0: gitu ya,
1: ayam gulai, telur gitu. Jadi saya lihat aja di YouTube tuh menunya gini-gini.
0: Oh, resepnya gimana?
1: Nanti nanya ibu saya tuh jago masak.
0: Okay, ternyata ada kepala dapurnya ya.
1: Ibu saya tuh jago masak gitu. Ibu saya kan pernah jualan makanan mateng ya. Jadi beliau itu kalau makan beli di mana-mana tuh pasti rasanya gak enak aja di lidahnya tuh.
0: Oh, makanya akhirnya bikin dapur sendiri aja gitu ya Bu.
1: Kalau dibeliin apa gitu rasanya gak pernah ada yang pas. Jadi memang enak masakan beliau itu.
0: Okay.
1: Jadi nanya, Bu ini masak ini bumbunya apa? Ini gitu kan.
0: Jadi berjalan waktu ya Bu ya untuk belajar ya.
1: Nah dari SPB itu kemudian saya berpikir kalau hanya SPBU aja nanggung gitu kan.
0: Wah,
1: namanya masak itu walaupun sedikit ribetnya sama mbak. Masak sedikit dengan banyak kotornya juga sama.
0: Oh iya lagi, bener-bener
1: sama ya kan? Jadi kenapa hanya segini gitu kan.
0: Mendingan yaudah sih nanggung sekalian aja gitu kan, ya Bu ya.
1: Saya tawarin anak-anak swalayan kan kalau makan siang kan pasti jam 12 kan.
0: Bener.
1: Jadi saya tawarin dari Pinang Sentosa, Pinang Lestari, yang seputaran situlah, Pinang Kencana. Akhirnya ada yang mau, jadi kan sekalian masaknya tuh.
0: Okay.
1: Nah, kan saya juga ngambil snack box, terus nasi box, terus
0: snack yang box juga.
1: Terus untuk acara-acara gitu kan. Terus kalau untuk kenduri, nasi takir.
0: Okay.
1: Nah, kalau itu kan tidak setiap hari. Jadi saya ambil juga gitu kan.
0: Semuanya itu Bu ya.
1: Jadi sekalian masak, sekalian capek.
0: Dibandingin nanggung ya Bu ya.
1: Gitu.
0: Wow.
1: Jadi kalau untuk menu itu saya belajar dari YouTube, dari ibu saya.
0: Akhirnya udah ada resep tersendiri sekarang, udah pakem ya Bu ya resepnya ini.
1: Terus, saya tuh tipenya suka menambah-nambah gitu ya.
0: Nambah menu lagi.
1: Ini resepnya gini, kok rasanya gini, kalau tambahin ini gimana ya?
0: Okay. Nah,
1: gitu.
0: Trial and error lagi tuh Bu. Oh iya.
1: Gitu.
0: Semua menu tuh Ibu gituin juga.
1: Enggak semua menu sih. Misalkan ada yang tertentu lah kalau kita tambah ini apa rasanya, seperti itu.
0: Okay. Terus kalau dari review dari ini para customer tuh gimana Bu?
1: enak.
0: Oh iya, wow. Nyangka gak sih Bu bisa sampai di titik ini? Karena kan dari yang awalnya kalau kata Bu Ratna, saya gak terlalu masak banget anaknya, sampai akhirnya orang-orang tuh muji masakan Ibu. Nyangka gak Ibu?
1: Ya ada sedikit janggal sih.
0: Oh iya.
1: Ya alhamdulillah aja gitu kan. Ya ada gimana ya, alhamdulillah gitulah pokoknya, disyukurin gitu.
0: Alhamdulillah. Tuh produk semua itu bisa sebenarnya, tergantung niat kayak Bu Ratna.
1: Iya,
0: tuh.
1: Iya betul, tergantung niat.
0: Jadi semua cewek tuh bisa masak sebenarnya Bu ya.
1: Bisa, bisa banget, cowok juga bisa.
0: Tuh, semua itu bisa masak. Jadi kalau misalnya sekarang kamu belum bisa masak, belum tentu ntar di masa depan enggak bisa masak.
1: Betul,
0: ya Bu ya.
1: Saya dulu juga enggak bisa masak. Karena dulu ibu saya itu enggak pernah kasih ke dapur, Mbak. Waktu zaman kecil-kecil kami tuh. Kenapa enggak kasih ke dapur? Karena kalau kita ke dapur, ibu saya lagi masak, itu makanannya habis kami comotin.
0: Oh Allah, karena emang udah ada makan-makan. Jadi
1: selesai masak, lauknya habis.
0: Belum makan, udah habis lauknya ya Bu ya.
1: Jadi, paling tugasnya cuci piring,
0: oh, gitu.
1: Nyapu. Jadi akhirnya sampai besar gak bisa masak.
0: Bener-bener. Emang ada kok kejadiannya kayak gini teman produa. Tapi tenang aja, semua orang bisa masak. Lagi sekarang tuh banyak juga untuk tutor-tutor di YouTube ya Bu ya.
1: Iya, sekarang udah canggih kan. Semua orang bisa masak.
0: Semua orang bisa
1: anak
0: masak.
1: Anak kecil aja juga pinter tuh kan. Lihat di YouTube begini, anak saya aja kemarin SMP udah mulai, "Bunda, ada bahan apa?" "Kenapa bahan apa?" Ini loh, adik mau begini nih, tepung ini ada. Ada. Udahlah, ada umpek di dapur sama masnya tuh berdua.
0: Oh ala, lucunya. Tapi emang turunan ibu ya kayaknya ya,
1: kayaknya.
0: Penasaran gitu kan, bikin aja semuanya. Oke. Ternyata
1: penting kemauan.
0: Tuh, yang penting itu kemauan teman produa. Tapi emang bangun bisnis itu berarti juga bukan hal yang mudah ya Bu ya. Karena kan ibu dari tahun 2009 sampai akhirnya di tahun 2026. Dulu itu kan kita sempat ada COVID tuh Bu.
1: Betul.
0: Nah gimana Bu, ada tantangannya juga gak waktu di era COVID itu?
1: Ada, saya takut ke pasar.
0: Oh oke okay.
1: Karena kan waktu itu asal ke pasar di apa namanya, diperiksa. Jadi pas COVID di berapa bulan ya itu ya, saya stop.
0: Oh stop
1: karena
0: dulu?
1: Karena saya takut ke pasar. Takut, waktu itu kan kalau kita dites positif langsung di karantina, kan kayak gitu kan. Jadi saya waktu itu saya stop tuh cateringnya malahan.
0: Oh cateringnya ibu stop dulu.
1: Stop.
0: Terus gimana tuh kalau dari customernya gimana tuh?
1: Ya nggak apa-apa gitu. Jadi saya stop. Kemudian berapa bulan kemudian kan saya pikir, ah kenapa jadi takut ya gitu. Akhirnya kan swalayan juga ada gitu kan, online juga banyak. Akhirnya saya mulai lagi.
0: Oh tetap ya. Berarti tantangannya cuman takut ke pasar aja, karena di tes mulu, di swab mulu juga. Ya Ibu ya.
1: Dikit-dikit kita di tes, nanti di karantina. Kadang kan kalau COVID itu kemarin kita flu aja langsung positif kan.
0: Iya bisa jadi positif tuh teman produa.
1: Betul, dikit udah positif,
0: positif. Orang kalau misalnya kita belanja terus ada yang batuk aja, kita langsung ngeliatin.
1: Iya. Wah,
0: jadi kayak dosa besar banget nih.
1: Padahal ternyata nggak sebahaya itu ya.
0: Iya, tapi ya alhamdulillah berarti usahanya untuk di era COVID itu aman nih ya Bu ya.
1: Aman.
0: Ya karena kan emang banyak beberapa usaha yang akhirnya di era COVID itu justru tutup ya Bu ya. Sayangkan. Tapi mantepnya Bu Ratna sama produk usahanya tetap berjalan. Untuk produksinya juga aman aja atau ternyata sempat kita kurangin gitu?
1: Alhamdulillah aman sih Mbak.
0: Aman ya, dari snack, catering juga aman ya Bu ya.
1: Mungkin karena orang males keluar ya kemana-mana, jadi beli banyak di stok gitu kan.
0: Oh buat nyetok.
1: Mereka beli online kan, telepon gitu.
0: Oh kalau untuk pemesanan pribadi itu bisa ke WhatsApp juga Ibu?
1: Bisa.
0: Sampai detik ini juga bisa?
1: Bisa.
0: Boleh gak Bu di spill juga nih nomor telepon yang bisa mereka hubungin? Mungkin ada yang lagi dengerin kita terus kayak kepikiran, iya deh pengen order deh gitu.
1: Nomornya 08 13 64 07 89 83.
0: Kalau untuk media sosial yang lain ada juga Ibu?
1: Ada, Itu Chai Snack 2009.
0: Facebook,
1: Facebook, IG, TikTok.
0: Oh, sama semua ya. Chai Snack 2009. Jadi kalau misalnya kamu pengen oleh-oleh bahkan juga bisa banget bisa pesan banget di Bu Ratna ya, teman Pradua, namanya Chai Snack 2009. Produksinya setiap hari juga ya, Bu ya. Jadi don't worry lah, kalau untuk makanan juga mereka bisa order, Ibu, ternyata.
1: Bisa.
0: Kalau kan kalau catering tuh kan biasa tuh banyak tuh. Kalau mereka
1: biasanya hamin satu.
0: Oh, hamin satu. Walaupun pemesanan satu tuh tetap enggak apa-apa. Atau ada minimal?
1: Kalau satu enggak.
0: Oh, minimum ordernya tuh juga ada ya.
1: Dan kalau untuk makanan.
0: Tuh untuk makanan minimum ordernya.
1: Ya, karena saya makanan itu saat ini hanya ngambil snack box, nasi box untuk event-event kan, acara-acara. Terus juga untuk acara misalkan kenduri atau seperti itu. Jadi dia ada minimal order.
0: Oke, minimal ordernya itu untuk

0: terinspirasi juga. Jadi mereka pengen tahu nih, kalau misalnya mereka pengen punya usaha sendiri, menurut ibu bisnis kuliner itu termasuk yang menjaminkan gak sih, menjanjikan gak untuk pemula kayak anak muda gitu?
1: Kalau untuk Tanjung Pinang itu saya rasa itu menjanjikan, Mbak, ya. Karena orang Tanjung Pinang itu doyan banget makan.
0: Oh.
1: Bisa dilihat kan di sepanjang jalan tepi laut itu, makanan semua laku aja tuh.
0: Oh iya iya.
1: Nah, di Sualayan itu berapa banyak produk laku aja tuh. Intinya kalau memulai usaha itu, kalau bisa ya, buatlah produk yang beda gitu. Jadi yang beda, menarik, rasanya juga yang enak, walaupun harganya, kalau masalah harga itu jangan takut persaingan.
0: Okay. Ya,
1: jangan takut harga, oh ini murah, saya mahal, tergantung ada harga,
0: ada kualitas ya,
1: gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya ya, carilah produk yang bagus, yang apa ya, agak berbeda. Seperti saya misalkan nih, orang kan punya keju kan. Merek keju tuh banyak kan di Sualayan.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi saya kejunya keju ketan.
0: Oh.
1: Jadi saya dari tepung ketan. Itu kan berbeda. Nah, kalau orang kejunya keju tepung tapioka kan, tepung kanji. Nah, saya buatnya dari tepung ketan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, contohnya seperti itu. Sama-sama keju, tapi kita buat yang berbeda.
0: Ada yang berbeda.
1: Kalau lihat ini keju ketan.
0: Oh, sih, apa nih ya?
1: Kayak mana dah rasanya?
0: Cobain deh gitu kan, penasaran ya.
1: Kayak kue bawang gitu kan. Saya bikin rasa terasi pedes.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi itu contohnya aja gitu loh. Jadi sekarang kan banyak tuh anak-anak muda tuh jualan ini tuh, hampir sama-sama kan.
0: Iya, banyak pokoknya. Iya. Dubai Chewy Cookies sekarang, iya, ada banyak banget.
1: Dan kasih apa ya, nama itu yang agak berbeda gitu,
0: menarik.
1: Jadi
0: unik,
1: orang
0: menarik,
1: unik
0: ya.
1: Orang penasaran ini apa ya. Dari dia mencoba, penasaran terus mencoba, mengenal rasa. Ya, kalau rasanya enak, pasti orang kembali.
0: Bah,
1: gitu.
0: Gak apa-apa, mau harga mahal kek, mau kayak gimana kek, tenang aja. Urusan harga, ya itu ibaratnya sama kayak rezeki lah ya, Bu.
1: Iya.
0: Gak makan kemana kok, teman perdua. Oke, ternyata udah jam 1 bahkan. Sebenarnya kita masih mau banget ngobrol lagi sama Bu Ratna juga, karena dari kisah Bu Ratna kan juga bisa menginspirasi teman-teman yang lagi dengerin nih. Mereka pengen banget ada pemasukan lagi. Sekarang kan tuh kayak gitu ya, Bu. In this economy kayaknya perlu deh buat bikin usaha. Boleh closing statement dari Bu Ratna nih buat teman perdua yang lagi dengerin kita siaran.
1: Buat teman-teman yang mendengarkan siaran saya hanya ingin apa ya, berbagi sedikit saja. Bagi yang ingin memulai usaha, jangan takut. Yang penting ada niat dan kemauan, itu insya Allah jalan. Diringi dengan doa. Dan untuk buat produk, buatlah yang semenarik mungkin, yang ada perbedaan dengan yang lain. Mungkin sama ya, mungkin produk-produknya hampir sama, tapi kan rasa berbeda. Kalau harga itu biasa ada rasa ya,
0: ada kualitas,
1: ada.
0: Okay.
1: Rasa, ada harga gitu. Jadi jangan takut persaingan.
0: Duh.
1: Semahal apapun, kalau itu rezeki kita, tetap akan kembali ke kita.
0: Gak bakal kemana yang, ya,
1: yang penting kualitas kita dijaga. Kualitas yang terpenting kalau untuk usaha itu.
0: Iya. Itu dia teman perdua. Karena mungkin ada beberapa tempat juga ketika banyak pelanggan terus kayak, kok rasanya makin beda ya kesini. Ada juga yang kayak gitu ya, Bu ya.
1: Iya, kadang orang usaha itu kan sebagian udah maju, dikurang-kurangin kan. Nah itu jangan pernah seperti itu.
0: Toh jangan pernah dilakuin yang kayak gitu.
1: Iya, jangan pernah. Misalnya udah maju, ini di buminya dikurangin, ini dikurangin supaya untung kan. Jangan seperti itu. Orang pasti akan tahu rasanya beda. Kapok nanti malahan. Jadi kalau perlu ditambahin gitu.
0: Dibikin variasi yang lain juga gak apa-apa gitu ya, Bu ya.
1: Banyak variasi gitu.
0: Okay, terima kasih Bu Ratna, ilmunya juga untuk siang ini. Karena semoga dari kisah Bu Ratna banyak juga yang terinspirasi. Emang yang namanya usaha itu gak pernah mudah, teman perdua. Mau kamu punya modal yang masih kecil juga gak apa-apa ya, Bu ya.
1: Dulu saya modalnya juga cuma berapa ratus ribu.
0: Tuh. Sampai akhirnya sekarang setiap hari produksi.
1: Nah, itu dia. Saya kalau pribadi saya misalkan punya modal kecil, ya kita buat secukupnya dulu.

0: Nanti begitu kan, misalkan nih 100.000, 100.000 nih dapat 10 bungkus misalkan. Ya udah, itu aja kita jual dulu. Setelah jual kan ada keuntungan tuh. Ah, kita buat lagi. Nah, intinya itu modal jangan sampai kepakai untuk yang lain. Harus tetap ada modalnya. Tuh, jadi seperti apapun kebutuhan, modal itu jangan diganggu. Karena kalau modal diganggu, nanti kita mau jalan lagi sudah enggak ada modal, gimana dong?
1: Benar. Tuh. Itu yang perlu tahun kedua. Karena kadang kalau misalnya udah jualan dapat uang lebih dikit, oke, staff rewards. Sekarang ya, kayak betul, gitu ya, Bu ya.
0: Tuh. Jadi sisihkan dulu modal. Seperti saya biasanya kalau dapat tagihan nih misalnya. Tagihan 100.000. 50% itu harus ke modal. Gitu. Itu sudah wajib. Jadi 50%-nya nanti untuk yang lain lah, ya gaji lah, ya apal ya itu gitu.
1: Wah, prinsipnya tuh tahun kedua yang
0: jadi,
1: penting.
0: Usaha itu tetap jalan walaupun misalnya enggak laku atau apa kan. Ya, tetap bisa berjalan. Kalau modalnya diganggu-ganggu ya susah.
1: Karena semua itu dari modal sama niat ya, Bu ya.
0: Iya, betul. Niatnya dikuatkan.
1: Terima kasih Bu Retno untuk ilmunya hari ini. Semoga usaha juga makin sukses, makin maju, makin bercahaya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak.
1: Baik, Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan, Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tanjung Pinang.

0: Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir gak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.

0: Dapat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Ngapa nggak dijual?
1: Nampak kali nggak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya nggak? Sinilah, aku bantu share biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Kita masih kebahas informasi seputar dunia olahraga. Jadi tadi malam kamu nonton bola gak teman Pro 2? Ada Portugal yang turun lapangan ya. Jadi ini kita tahu dong kalau di Portugal itu ada siapa. Ada CR7, dimana CR ini gak ini ya teman Pro 2, agak kurang mungkin ya ketika bermain. Banyak orang-orang mengatakan seperti itu ketika Portugal ini ditaruh Republik Demokratik Kongo. Dan ini juga menandai berlanjutnya puasa Ronaldo di turnamen utama. Jadi waktu Portugal ditahan Eric Kongo 1-1 di Energy Stadium Houston pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat pada laga grup K Piala Dunia 2026, dimana walaupun bermain penuh, tapi ternyata Ronaldo tidak memberikan dampak ke timnya. Doi tidak bisa melepaskan tembakan on target ya dari 3 percobaan dan juga tanpa asis, kreasi peluang, aksi dribble ataupun memenangi duel di lapangan. Dan tambah golnya Ronaldo melawan RD Kongo ini juga memperpanjang puasanya doi ya di turnamen besar kayak Piala Dunia Euro, di mana udah 10 pertandingan beruntun tanpa gol di kejuaraan-kejuaraan utama tersebut. Dari 10 pertandingan di mana ini Opta juga mencatat Ronaldo itu ngelepasin 33 tembakan, 11 diantaranya ini mengarah ke gawang dan gak satu pun masuk. Nah, ini juga makin memperkuat kritik nih untuk Ronaldo yang dinilai memang udah harus dikurangin perannya di timnas Portugal. Kalau menurut teman Pro 2 gimana nih tentang kritikan seperti itu?

Ding Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasa

bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti rokok yang dipasang tepat di depan gerbang. Bukan hanya papan larangan merokok yang dipasang di gerbang, tapi juga banyak tanda larangan merokok hingga sejumlah imbauan menjaga kesehatan yang terpasang di sudut-sudut desa. Peraturan merokok ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa bone-bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. This is 92.1 Cloud FM.

listening to 91.1 Radio FM, tadi pilihan teman terbaik kamu. Kita masih ngebahas informasi dari dunia olahraga nih teman Pradua. Jadi kalau dari teman Pradua sendiri, sepanjang kamu nonton Piala Dunia nih, ada kejadian yang bikin gong juga enggak? Karena ya mungkin ada satu dan lain hal yang bikin kamu ngerasa gong juga, atau belum aja sih Del. Kalau aku sih waktu itu ngelihat ini, waktu opening ceremony-nya Piala Dunia, ngelihat penampilan Lisa Blackpink. Ya walaupun banyak banget netizen tuh yang bilang kayaknya untuk lagu tuh lebih waka-waka banget sih jiwanya tuh di situ. Tapi penampilan dari Lisa Blackpink, terus juga dari penampilan yang lain itu juga gak kalah gong teman Pro 2. Juga keren, bahkan ada Babani juga yang nongol dan ya, appreciate buat mereka semua karena mereka juga tetap menampilkan yang terbaik dong pastinya. Dan kita juga masih menunggu nih kira-kira nanti siapakah yang akan keluar menjadi juara di Piala Dunia 2026. Kalau kamu pegang siapa teman Pradua?

Penyengat Heritage 2026. Sebuah perayaan agung yang didedikasikan untuk melestarikan khazanah kebudayaan Melayu di pusar sejarah Kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Event yang dilaksanakan yaitu dari tanggal 19 sampai dengan

21 Juni 2026. Jongres Festival, Gasing Festival Internasional, Bazar Penyengat Fair, Penyengat Fair Museum dan Monumen Bahasa Nasional, Replika Rumah Mak Eong. Tanggal 20 Juni 2026, Festival Tari 2026, Penanaman Mangrove, Staman Malai Akustik. Tanggal 20 dan 21 Juni 2026, nonton bareng Bola Gembira TVRI. Tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan Penyengat Heritage 2026 mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat. Penyengat Heritage 2026 Regenerative Lifestyle Tourism. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. More hit song on 92.1.

Nemenin kamu di santai siang dan juga kita masih ngebahas informasi sport. Pada tahu Kiandra Ramadipa nggak? Pada tahu nggak? Rider Indonesia ya, Kiandra Ramadipa ini berlomba di dua ajang balap dunia loh. Jadi kalau dari si pebalap asal Sleman ini, kejuaraan mana ya yang lebih sulit? Ramadipa ini mengikuti Red Bull Rookie Cup 2026 and Free Moto 3 Junior World Championship. Dalam dua ajang itu, pebalap 16 tahun ini sudah meraih kemenangan. Di Red Bull Rookie Cup, Ramadipa ini menjadi juara pada Race 2 di Circuit Jerez. Sementara pada Free Moto 3 Junior World Championship, pebalap binaan Astra Honda Racing School ini sudah memenangi seri balapan di Estoril. Wow, mantep banget teman pro 2. Jadi waktu ada sesi wawancara sama pewarta dari Indonesia, ditanya nih, kalau tanding kayak gini sebenarnya gimana nih? Dia bilang, kalau pertarungannya sih sebenarnya sama aja, karena pebalapnya juga sama. Tapi, Doi bilang, Moto3 Junior itu lebih sulit, karena udah kayak Moto3 World Championship, karena sudah tim sendiri-sendiri. Walaupun kalian cuma ngeber-ngeber motor gitu ya, teman-teman Prado, balap laju aja yang penting. Kalau kita nonton di TV kan kayak begitu ya. Tapi sebenarnya waktu di lapangan tuh emang beda lagi. Ya, euforianya juga. Dia bisa ngelihat, duh nih lawan juga laju-laju banget lagi. Pokoknya kita doain deh, siapapun atletnya, siapapun orangnya, apapun cabarnya, asal ngebawa nama Indonesia, kita doain hasilnya gacor.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Go 2 FM Tanjung Pinang.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsAppnya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udahlah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan galak kok kayak gini juga. Kan, pantes tak tahu. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia,
1: Nggi, kok apa? Putus, weh. Putus.
0: Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bagi kapel, jam kapel, tugas kampusnya sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, coto ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Nggi, percaya sama omongan Nadia.
1: Nih, aku buktinya. Pokoknya nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa, weh, semua orang kan juga berhak buat ngelakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, again, aku juga udah.
0: Oh, apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy.
1: Duh, gimana ya? Baca nggak ya?
2: Ah, udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
1: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udah lah, gak usah. Langsung nih, Yangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya, Nan.
4: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini lah, kok.
0: Huh?
4: Kalau aku sih
0: malu sih aku, ya ampun.
4: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
0: ayo tapi turunin ke 7.
4: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau.
0: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba trendy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
4: Iya,
0: mau. Eh, Randy juga loh.
4: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
4: Iya,
0: mau. Tapi mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
4: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang ngekos sama boy. Apain sama Randy? Yang modal.
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojek mulu.
4: Ih, dasar. Cintanya dibayar pakai motor.

Top Radio masih bareng sama Adele yang nemenin kamu ya di santai siang yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Universal ini resmi merilis teaser terbaru Shrek 5 yang menandai kembalinya Shrek, Fiona, and Donkey ke layar lebar. Film ini juga menandai kembalinya kisah Shrek ke layar lebar setelah 16 tahun sejak Shrek Forever After ini tayang di tahun 2010. Oh my god, belasan tahun ya teman berdua, udah kayak umur kamu nih yang 16 tahun tahun ini. Dalam cuplikan terbarunya ketiga Forever After, nah dalam cuplikan terbarunya nih ketiga karakter ikonik ini kembali berpetualang di negeri far far away dengan tampilan animasi yang sedikit berbeda dari film-film sebelumnya. Karena selain menghadirkan kembali Mike Myers, Cameron Diaz, and Eddie Murphy sebagai pengisi suara karakter utama, Shrek 5 ini juga akan nampilin Zendaya sebagai pengisi suara Felicia, putri remaja Shrek and Fiona. Teaser yang berdurasi 81 detik ini juga langsung mencuri perhatian para penggemar yang udah lama banget nih menantikan kelanjutan kisah keluarga Aquari favorit mereka, dan dijadwalkan tayang secara global pada Juni 2027. Tapi sudah dirilis sekarang untuk teasernya teman peradua. Jadi nanti-nanti dulu, sabar-sabar dulu, sabar ya teman peradua. Tenang aja, nanti bakalan dirilis dan kamu juga bisa nonton kok. Kira-kira kali ini kamu nontonnya sama siapa ya?

Mama Pradua, thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku siaran dari tadi jam 10 sampai akhirnya sekarang udah mau jam 3 ya. Nanti kamu bakalan lanjutin sama Angela nih yang nemenin kamu di sore ceria. Pasti juga kamu gak pindah frekuensi tuh Mama Pradua, karena masih banyak banget informasi yang bakalan diupdate spesial banget buat nemenin teman Pradua. Jadi stay tune on 90.1 Pradua FM. Thank you pindah teman terbaik kamu. Aku Adele, anakku pamit. Bye.

0: Lionel Messi membuka Piala Dunia 2026 dengan indah. Messi berhasil mencetak hat-trick pertamanya dalam laga Argentina versus Aljazair. Sejak pertama kali terjun ke Piala Dunia, Messi telah mengumpulkan 16 gol. Capaian Messi juga berhasil menyamakan rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Meski Klose masih memimpin daftar karena gol dibuat dalam jumlah pertandingan lebih sedikit, Messi berpotensi menyalipnya. Mengingat saat ini Pildun masih dalam babak grup. Beserbes kembali mencetak sejarah di YouTube. Kreator asal Amerika Serikat bernama Astu Jimmy Donaldson ini resmi menjadi YouTuber pertama di dunia yang mencapai 500 juta subscriber pada 12 Juni 2026. Untuk mereka mencapai tersebut, MrBeast menggelar siaran langsung di kanal YouTube-nya yang ditonton lebih dari 600 ribu orang secara real-time. Pencapaian ini juga terasa semakin istimewa karena MrBeast memulai semuanya sebagai kreator individu yang membangun kanalnya dari nol. Mereka video-video tantangan ekstrim, aksi filantropi hingga berbagai proyek berskala besar. Namanya sekarang menjelma menjadi salah satu figur paling berpengaruh di internet.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore semuanya. Spesial buat kamu di mana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk di sore hari ini sudah bersama dengan aku, Angela Mary C. Wulandari di sini, yang udah ready menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. Kalau tadi sudah ditemenin sama Mbak Adel ya, ini udah waktunya buat aku yang nemenin kamu untuk menemani hari-harinya kamu yang mungkin sekarang ada beberapa di antara kamu ya, terutama yang sekolah atau kuliah lagi libur. Seru banget. Udah dapat libur semester. Wah, kira-kira ada rencana jalan-jalan kemana tuh? Ikut dong. Nggak ikut ya tiba-tiba ya. Tiba-tiba banget pengen ikut. Ya pokoknya stay tune terus ya teman Pro 2 bersama dengan kita untuk di sore hari ini, karena kita bakalan ada duas on Kepri sampai dengan jam 4 sore nanti, dan juga lanjut di segmen sore ceria sampai dengan jam 8 malam. So stay tuned guys, and for the next song, let's hear a little song from Olivia Dean with So Easy.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tomro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambrau. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan.

92,1 Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradua, spesial buat kamu dimana saja berada yang masih mendengarkan kita untuk di sore hari ini ya. Masih bersama dengan Angela di sini dan kita masih ada di informasi seputar Kepulauan Riau, guys. Untuk informasi yang pertama, ini aku mau menginformasikan ya dari kota Tanjung Pinang. Aduh, serem banget. Aku waktu lihat berita ini tuh langsung merinding sebadan-badan teman Pradua. Karena warga Kampung Madong, siapa di sini yang termasuk warga Kampung Madong Tanjung Pinang? Wah, kayaknya lagi heboh ya. Soalnya dikejutkan dengan kemunculan seekor buaya yang ukurannya cukup besar berkeliaran, guys, di pemukiman. Masalahnya dia bukan di daerah laut tapi udah naik ke darat. Ini yang bikin orang-orang jadi merinding sebadan-badan sudah pasti ya. Buaya yang diperkirakan punya panjang lebih dari 3 meter tersebut ini kelihatan berada tidak jauh dari rumah warga sekitaran jam 23.30 malam. Ngapain? Halo, kamu mau cari siapa? Hei, buaya darat ya, karena sudah naik ke darat, guys ya. Yang masih ini jadi menarik perhatian warga yang berbondong-bondong mendatangi lokasi. Dan keberadaan buaya ini sempat menimbulkan keresahan ya, karena ada di daerah yang berdekatan dengan aktivitas warga, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya sejumlah warga berinisiatif menghalau dan juga menggiring buaya tersebut menjauh dari daerah pemukiman. Setelah beberapa saat, akhirnya nurut pula, berhasillah diarahkan kembali ke kawasan perairan sehingga situasi kembali aman dan juga kondusif. Cuman aku kayak agak sedikit takut ya, ini sampai masuk ke daerah pemukiman yang di samping-sampingnya rumah-rumah. Serem banget kan teman Pradua. Ya, semoga semuanya dalam kondisi aman aja ya, karena buaya ini termasuk salah satu hewan atau binatang yang, aduh, kamu tahu sendiri, ganas, guys. Ini kita jangan sampai salah langkah dikit habis senggol bacok terekam, beuh. Makanya harus selalu waspada, terutama untuk teman-teman yang mungkin ada di daerah perairan juga, yang dekat dengan perairan, karena memang hal-hal yang seperti ini tuh kadang kita tidak inginkan, tapi sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Makanya tetap waspada dimanapun kamu berada. Right, guys?

aktif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga.

102,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Oh, kita mau Pro 2, kita masih ada The Was on Kepri. Sebelum nanti di jam 4 sore kita bakalan masuk untuk informasi viral dan juga update, karena udah masuk ke segmen Socer, sore ceria, socer gak tuh ya. Oke, itu mau Pro 2. Kalau tadi kita udah ngomongin terkait dengan buaya ya. Aduh, serem banget mau Pro 2. Harus ini sih, harus hati-hati ya dimanapun kamu berada, karena yang namanya Malang tuh nggak ada di kalender guys, hari sial tuh nggak ada di kalender ya. Oke, untuk informasi yang selanjutnya ini aku mau move ke daerah Batam ya. Mungkin teman Pro 2 juga sudah melihat ya secara langsung, informasinya juga berseliweran di mana-mana. Ada video yang beredar memperlihatkan dugaan aksi pencurian besi pada proyek pelebaran jalan di kawasan Muka Kuning Kota Batam. Seperti yang kita tahu ya, kalau orang-orang yang kayak gini tuh kita menyebutnya rayap besi. Dan keselnya adalah dia beraksi di daerah yang itu tuh terang-terangan gitu, cuma berdua rame, tapi ya udah bodo amat aja gitu, tetap melakukan atau melancarkan aksinya. Dari video yang beredar, ada sejumlah material besi yang diduga merupakan bagian dari proyek revitalisasi jalan yang disebut-sebut menjadi sasaran pencurian oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Peristiwa ini juga mengingatkan publik pada kasus serupa yang sebelumnya juga sempat viral, yaitu terjadinya kehilangan material besi pada proyek revitalisasi di kawasan Pelita. Dan jumlah warganet juga berharap pengawasan terhadap proyek pembangunan ini diperketat kembali supaya material yang sudah disiapkan tidak menjadi sasaran pencurian dan pekerjaan bisa berjalan sesuai dengan target. Nah, ini nih yang bikin kesel ya teman proyek 2 ya. Kita kadang mau melakukan apa hanya bisa memvideokan aja, karena takut banget kalau tiba-tiba malah diserang balik sama pelakunya gitu kan. Karena kadang ya pencuri lebih garang guys daripada kita yang hanya orang biasa ini ya kan, serem. Makanya semoga ini juga ya, orang-orangnya tuh oknum-oknum seperti ini tuh cepat tertangkap juga, karena kalau misalnya hanya sekedar diperketat untuk penjagaannya kayaknya useless juga, mereka bisa bereaksi di mana saja. So semoga pelaku ini ya bisa segera ditangkap, karena ini kan termasuk salah satu aksi pencurian lagi guys, apalagi itu proyek untuk kepentingan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi Psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi.
0: Iya, Ma.
2: Jangan malam.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 untuk malam hari ini seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi
2: namanya makhluk sosial membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
4: Jaga malam,
3: jangan galau malam-malam.

0: Pinang, kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

102,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di 92,1 sudah pasti ya, Pro 2 FM Tanjung Pinang. Tapi sekarang udah masuk ke segmen Sore Ceria, spesial buat teman Pro 2 yang hari ini sorenya berasa kayak lonely gitu, kayak gak ada apa-apa gitu, feels nothing. Aduh, kalau sama Pro 2 Tanjung Pinang dijamin kamu gak akan ngerasa lonely lagi sih ya, walaupun mungkin penyiarnya sering ngerasa lonely. Oke, teman Pro 2, untuk di sore hari ini seperti yang tadi aku bilang, kita bakalan membahas informasi yang viral dan juga update ya. Nah, dimana juga nanti bakalan ada apa namanya topik yang bakalan kita bahas di jam 5 sore. Oke, untuk informasi pertama teman Pro 2 ya, ini datang dari dosen UMY, yang dimana UMY ini adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu Cahyo Wisnu Rubianto, yang sekarang lagi mengembangkan perkebunan mete. Kamu tahu ya, kacang mete guys. Jadi dia mengembangkan mete di NTT, jadi bahan baku biofuel pesawat. Wah, gimana tuh maksudnya? Jadi sekarang lagi dikembangkan lah oleh dosen agribisnis UMY itu, Cahyo Wisnu Rubianto, perkebunan mete seluas 3.000 hektar di NTT sebagai bahan baku Sustainable Aviation Fuel atau SAF atau biofuel penerbangan. Jadi proyek ini memang dijalankan lewat kemitraan dengan perusahaan Jepang yaitu Nishihara Soji Holdings sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi dan juga pengurangan emisi karbon di sektor aviasi. Selain fokusnya pada pengembangan energi berkelanjutan, ternyata proyek ini juga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal lewat pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan ya. Kalau misalnya nanti berhasil, kolaborasi internasional tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan juga pendanaan aja, tapi juga modal sosial berupa kepercayaan, komunikasi, dan juga kemampuan membangun kerjasama jangka panjang antar berbagai pihak. Luar biasa banget ya, ini menjadi inovasi yang perlu kita dukung teman Pro 2. Sayangnya kayak informasi-informasi kayak gini tuh banyak yang mungkin gak tahu dan banyak yang mungkin gak viral. Lebih viral tuh biasanya yang gosip-gosip gitu ya guys ya. Tapi ini salah satu good news yang menurut aku salah satu yang harus kita dukung, yang harus kita syukuri juga, bahwa masih ada orang-orang yang ternyata peduli dengan alam, terus juga sekaligus peduli dengan keadaan yang sedang terjadi di negara kita juga. Dan semoga ya teman Pro 2, generasi-generasi muda juga bisa untuk terinspirasi lah dari dosen UMY yang satu ini, itu Bapak Cahyo Wisnu Rubianto. Luar biasa sekali guys.

timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel, atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro 2?

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, sama Pro 2 Special Song from Jazz Fly Mitsu Rombun. Asik. Lagi itu kayak udah kesan-kesan yang lawas-lawas gimana gitu ya, tapi karena dinyanyiin sama Jazz tuh ya tetap kedengeran fresh gitu. Ayo kita sama Pro 2, kita masih ada di sore ceria. Ini jalanan harusnya udah mulai rame ya, tapi karena anak-anak sekolah udah pada libur nih, jadi jalanan tidak seramai biasanya. Tapi tetap berhati-hati untuk kamu yang mungkin baru saja pulang dari kegiatan, entah dari tempat kerja atau dari kampus ya. Mungkin ada yang baru ujian, asik. Untuk informasi yang selanjutnya, teman Pro 2, ini datang dari program yang sangat-sangat kontroversial ya. Program makan bergizi gratis atau MBG ya, yang masih menjadi perdebatan sampai hari ini. Dari awal banget adanya program ini sampai hari ini masih juga jadi perdebatan ya, teman Pro 2. Gimana untuk sekarang kan lagi libur sekolah nih. Jadi selama masa libur sekolah, program MBG katanya diberhentikan sementara waktu. Penyaluran MBG dipastikan berhenti selama masa libur sekolah, walaupun katanya sih sementara aja. Dan menurut Wakil Kepala BGN, momentum ini dimanfaatkan untuk melakukan audit juga pastinya terhadap seluruh dapur penyedia MBG sekaligus membenahi pelaksanaan program di lapangan. Setuju banget ya. Aku memang berharap banget auditnya dilakukan secara transparan, teman Pro 2. Karena memang untuk program ini tuh kayaknya jadi satu hal yang harus direvisi kembali, terutama memang ya terkait dengan efektivitasnya sih sebenarnya. Programnya bagus, cuman untuk actionnya aja mungkin ya secara langsung di lapangan tuh masih belum efisien gitu. Tidak hanya mengevaluasi dapur aja, nantinya BGN akan melakukan transformasi pada aspek SDM, tata kelola, dan data penerima manfaat. Dan BGN sekarang mulai berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyempurnakan data sebelum program kembali dijalankan ya. Kita berharap ya kalau misalnya nanti kembali beroperasi untuk MBG-nya sudah lebih siap, lebih efisien, dan tentunya lebih manusiawi, karena banyak banget aku dapat kabar MBG tuh yang menunya tidak manusiawi. Ini tergantung sama SPPG-nya guys ya, karena sebenarnya ada juga yang terdampak positif banget. Aku senang banget kalau lihat postingan anak-anak yang mungkin berterima kasih bisa mendapatkan makan siang secara gratis dan juga SPPG-nya amanah, tuh aku happy banget. Tapi pada kenyataannya mungkin karena aku juga punya anak ya sekolah, jadi aku tahu sendiri bagaimana di lapangan kebetulan mungkin dapat SPPG yang kurang bagus gitu ya. Jadi ya semoga ini bisa diaudit secara transparan sih. Dan kalau misalnya program ini kembali dijalankan, semoga semuanya sudah menjadi lebih baik lagi. Oke? Kita sama Pro 2, kalau menurut kamu sendiri gimana nih terkait dengan program MBG? Kalau aku sih sebenarnya netral ya. Mendukung, dibilang mendukung, dibilang gak mendukung, pokoknya netral aja. Programnya bagus soalnya. Cuman, nah gimana nih supaya bisa efisien berjalannya?

dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya di

pakaian. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai.

0: Tanggal segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Masih di Pradua FM, teman terbaik kamu, Gen Z. Hey, apakah kamu sudah menonton bioskop untuk film Obsession? Aduh, aku belum nih, padahal aku yang meronta-ronta pengen Obsession hadir di Indonesia. Ya, teman Pradua, film horror psikologis buatan Gen Z yang disutradarai sama Cory Barker yang usianya itu masih sama kayak aku, 26 tahun, dengan modal yang rendah banget, tapi dia mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya karena filmnya bagus banget, teman Pradua. Kenapa aku bilang bagus banget? Ya karena kata orang sih. Kalau aku sendiri belum nonton, cuman aku yakin filmnya sebagus itu karena aku melihat review dari mana-mana tuh emang katanya film ini tuh segacor itu, guys. Jadi film Obsession ini berhasil mencetak keuntungan luar biasa dengan pendapatan global lebih dari 1 triliun rupiah dari modal produksi yang cuma 13 miliar sama dengan 15 miliar rupiah aja. Cuma ya, tapi itu termasuk modal yang kecil untuk bikin sebuah film, guys. Sedangkan film horror Backrooms yang berasal dari Creepypasta Internet dan disutradarai sama kreator YouTube yang usianya 20 tahun, Kane Parsons, ini berhasil meraih keuntungan 81 juta US dollar atau kalau dirupiahkan tuh sekitar 1,4 triliun rupiah. Yang dimana pencapaian ini sekaligus menjadi rekor baru bagi distributor independen A24. Ih, keren banget ya. Jadi ada box office untuk di bulan ini, yaitu Obsessions dan juga Backrooms yang bisa dibilang laris manis, teman Pradua. Director Backrooms ini Kane Parsons, usianya masih 20 tahun, Gen Z abis. Director dari Obsession sendiri juga masih Gen Z ya, Cory Barker, yang ini semakin menunjukkan bahwa anak-anak Gen Z ini punya apa ya, bisa dibilang punya pemikiran-pemikiran tuh yang out of the box. Contohnya kayak gini-gini nih, tapi beneran disalurkan ke dalam sebuah karya yang menurut aku ini tuh bagus banget. Makanya ini kita harus terinspirasi deh, guys, kayaknya sama orang-orang kayak gini. Kita tuh punya mindset yang katanya tuh liar gitu ya. Anak-anak Gen Z tuh pemikirannya tuh out of the box, yang kadang-kadang tuh gak bisa ditebak. Tapi kita sering banget mengabaikan itu semua ya, kayak udah dijadiin gitu aja. Sedangkan kalau misalnya Cory Barker sama Kane Parsons, mereka langsung mewujudkan semua itu menjadi sebuah film dengan karya yang luar biasa dan laris manis ternyata, guys. Keren sih. Aku belum tahu sih soal Backrooms, aku juga belum sempat lihat trailernya, tapi untuk saat ini kayaknya aku pengen banget nonton Obsession. Cuman karena banyak yang bilang Backrooms juga termasuk yang gacor, wah boleh nih dua-duanya kita nonton, guys. Oke, okay, jadi apakah kamu sudah menonton Obsession, teman Pradua? Udah keluar belum sih? Aku lupa deh tanggal berapa sih sebenarnya, teman Pradua. Pokoknya di bulan Juni ini udah akan keluar untuk film Obsession, yang kemarin aku juga sempat kayak, wow, kapan ini Obsession keluar? Hey, hey, hey, Obsession ya. Ini filmnya tuh bisa dibilang horror. Horornya tuh karena apa ya? Mungkin pemainnya juga sih ya. Pemainnya tuh juga benar-benar mendalami peran. Aku cuman lihat satu scene aja tuh bener-bener ngerasa, kayaknya ini filmnya bagus deh. Oh belum, guys, ternyata belum. 26 Juni nanti, kita tunggu ya. 26 Juni 2026 Obsession bakalan tayang di Indonesia. Dan aku yakin banget bioskop pasti bakalan rame. Jadi siap-siap untuk keluar film Obsessions. Tapi mending kata aku cari partner dulu sih untuk nonton, karena kayaknya kalau sendiri gak kuat, guys. At least kalau misalnya ada teman nonton ya, kamu masih bisa untuk ya sikut-sikutan aja gitu sama penonton sebelah.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nantilah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?
2: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

0: Apaan sih? Si paling mental health.
1: Gi, simpatik dikit, Gi. Please, lagi konten nih. Tuh kameranya di sana, ayolah.
0: Oke, oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke.

0: Ianggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa kau? Capek loh aku acting, woy.
1: Ren, betul lah tuh yang kau kontenin tadi. Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
0: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
1: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
0: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
1: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
0: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
1: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jongkok alias kolot. Nggak up to date. Gak gitu kali, Bambang.
0: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
1: Diam. Randy yang ganteng
0: dan bijaksana.
1: Okay. Generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah stroberi, lunak, tau gak?
0: Iya juga, Yanggi. Lakunya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya. Sayang kamu juga. Jadi, Yanggi, 08.
1: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren, GWS.
0: Namanya juga usaha, Yanggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
1: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
0: Iya, udah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
1: Banyak kali lah drama Muren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah, enggak usah drama, please, tolong.
0: Hah, gitu aja gua tersinggung. Sama lah kok

0: Eh, generasi strawberry, lunak kali emosi kau. Kesabaran pas tipis tisu.
1: Dahlah Ren, jangan Ren. Aku nak makan yang lebih lunak lagi nih.
0: Apaan tuh?
1: Ren, udah Ren. Awak nak makan sebelah nih, jangan sampai engkau yang awak makan.

0: me, I'ma pop you like a.
1: You hear special song from Bibi Nomani and Rich Brian with Ada Mami. Anyway, teman Pro 2, kita masih ada di sore ceria. Dan karena sudah jam 5 sore, kita bakalan masuk ke topik ya. Sebenarnya dari informasi-informasi yang kita bahas tadi, mungkin gak ada kaitan yang gimana-gimana banget sih sebenarnya teman Pro 2 terkait dengan topik kita untuk di sore hari ini. Karena kayaknya tidak ada yang bisa diambil ya dari berita-berita yang tadi aku sampaikan ke kamu. Tapi tetap akan ada topik yang ini menyangkut dengan waktu. Asik. Waktu adalah segala-galanya ya teman Pro 2 ya. Kalau orang-orang bilang tuh waktu itu adalah uang. Jadi please hargai waktu sama seperti kamu menghargai uang kamu itu. Asik. Cuman pada kenyataannya banyak banget nih diantara kita tuh yang kadang suka enggak menghargai waktu, alias kayak ya udah bodo amat aja gitu sama waktu, menganggap sepele lah yang namanya waktu. Padahal setiap orang mungkin punya time management yang sudah mereka atur sedemikian baiknya, tapi dikecewakan sama orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab terkait dengan waktu. Misalnya kamu termasuk orang yang on time, tapi kamu sering banget nih dapet atau kedapetan orang-orang yang tidak menghargai waktu, alias sering ngaret ya. Ngaret nih emang gak enak teman Pro 2. Sebenarnya kalau dibilang pernah ngaret atau enggak, pasti pernah ya. Kayak terlambat ke sekolah kan juga termasuk ngaret datangnya. Nah ini nih teman Pro 2, apakah budaya terlambat ke sekolah itu juga bisa menjadikan kita sebagai orang yang ngaret di masa depan? Bisa jadi. Jadi aku tuh pengen banget sih sebenarnya untuk kembali mengingatkan ya kepada siapapun, terutama yang cewek-cewek nih yang kalau dandan tuh 1 jam, kalau misalnya janjiannya jam 3, kalau bisa jam 1:30 paling telat itu udah siap-siap kalau misalnya kamu makeupnya 1 jam ya. Karena aku tuh sering banget mau pre 2 kenal dan ketemu sama orang tuh yang ngaretnya bisa sampai 2 jam. Bukan 30 menit lagi, tapi 2 jam. Aku pernah juga ngaret, pernah, tapi nggak sampai 2 jam juga dong. Halo. Ya, kalau misalnya dibilang kesel, ya pasti kesel lah guys. Karena kita udah dateng nih, kita ngerasa kayak kita udah paling telat, ternyata kita yang justru datang paling pertama gitu. Yang dimana jam karet inilah yang menjadi satu hot issues juga. Yang masih menjadi masalah juga, ya kan? Di kemudian hari, di masa sekarang, dan di masa lalu. Tapi jangan sampai deh di kemudian hari kita masih menjadi orang-orang yang ngaret. Karena salah satu penilaian orang terhadap kita adalah dari cara kita menghargai waktu guys. Makanya aku pengen nanya nih sama teman Pro 2 untuk di sore hari ini, kamu pernah gak sih ketemu sama orang tuh yang ngaret terhadap waktu? Dan pernah ketemu sama orang yang ngaretnya itu ngaretnya sampai berapa lama, yang paling lama gitu? Aku sih so far masih ada ya orang yang ngaret sampai 2 jam. Gila sih, kayak kita janjian nih misalnya jam 1, dia jam 1 baru bangun guys. Jam 3, jam 2 masih bentar mau mandi dulu, mandinya sejam, terus siap-siapnya lagi. Ujung-ujungnya jam 3 tuh belum jalan, jam 3 tuh baru mau jalan gitu. Kesel gak? Kesel dong, pasti. Sebenarnya kesel sih, tapi kalau dipikir-pikir kita juga pernah sih ngaret. Cuman aku tuh paling ngaret, paling lama tuh biasanya 15-30 menit tuh udah paling lama deh teman Pro 2. Tapi kalau sampai 2 jam, Anda ini memang ya manusia paling menyebalkan, benar kata Bianca Dimas.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: Dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Penyengat Heritage 2026. Sebuah perayaan agung yang didedikasikan untuk melestarikan khazanah kebudayaan Melayu di pusat sejarah Kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Event yang dilaksanakan yaitu dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026. Jongres Festival, Gasing Festival Internasional, Bazar Penyengat Fair, Penyengat Fair Museum dan Monumen Bahasa Nasional, Replika Rumah Mak Eong. Tanggal 20 Juni 2026, Festival Tari 2026, Penanaman Mangrove, Staman Malai Akustik. Tanggal 20 dan 21 Juni 2026, nonton bareng Bola Gembira TVRI. Tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan Penyengat Heritage 2026 mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat. Penyengat Heritage 2026 Regenerative Lifestyle Tourism. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 sore

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Sore Ceria dan masih ngomongin terkait dengan ngaret. Wah, ini kalau udah ngomongin ngaret bukan karena kita yang ngaret ya, tapi kesel banget kan pasti kalau dapat kedapatan teman atau kedapatan orang yang suka ngaret. Ya ngaretnya tuh bisa sampai bahkan berjam-jam gitu. Tapi teman Pro 2, kalau dari kamu sendiri pernah ketemu sama orang yang ngaretnya tuh seberapa lama? Yang pernah paling gacor gitu ya lamanya. Siapa tahu ada yang lebih lama daripada aku ketemu sama temen yang kalau ngaret tuh bisa sampai 2 jam. Itu kayak tolong dong, tolong. Emang tidak selalu, tapi sering. Tidak selalu tapi sering gitu, sering terjadi gitu. Nanti udah agak-agak sembuh, kumat lagi, kita janjiannya jam 1, ujung-ujungnya perginya jam 3 gitu-gitu deh pokoknya. Terakhir aku pergi sama Do itu, aku janjian di jam 12, aku bilang sama dia udah siap-siap aja dulu. Terus udah sekitaran jam 1 kok belum ada kabar. Setengah dua dia ngabarin aku, sabar ya kak, ini soalnya kurir dari MK belum datang, jadi sunscreennya tuh belum datang. Kalau misalnya sunscreen belum datang ya otomatis dia tidak akan siap-siap ya kan. Ya adalah teman Pro 2, tapi karena teman ya, bukan teman sih, emang udah sahabat dekat, jadi ya kita maklum-maklum aja lah karena emang udah sifatnya juga kayak gitu. Kayaknya kamu bisa nebak deh siapa orangnya. Oke, ini sudah ada dari Kak Dwi yang ikutan bergabung. Aku paling gak suka sama orang yang ngaret, dan aku pernah ketemu sama orang yang ngaret itu sampai 1 jam. Karena batas maksimal yang bisa aku toleransi buat ngaret itu hanya 30 menit dan itu udah paling lama. Kalau misalnya sampai 1 jam udah fix aku tinggal. Dan aku gak akan pernah mau lagi ketemu sama orang yang kayak gitu. Weis, seram ya, langsung cut off, langsung ditinggal bro. Tanpa kabar tuh berarti ya, kayak aku cabut dulu ya, gak pakai WhatsApp dulu, langsung cabut aja guys. Karena emang kalau udah nunggu selama itu, kayaknya bakalan bete sih, jujur bakalan bete banget. Karena aku pernah nungguin orang juga sampai selama itu ya, udah kayak nunggu pejabat ya, lama betul. Oke, requestnya lagunya ikutan aja. Siap deh, kalau gitu aku puterin lagu apa ya? Lagu Biagi deh, mana sih lagu Biagi? Aku pengen puterin lagu Biagi, Never Be Fine. Ini salah satu lagu anak Indonesia yang kesannya tuh kayak kita tuh denger Lenny gitu teman Pro 2. Cuman sayangnya gak banyak yang tahu ya. So, let's go. Ini dia, Never Be Fine from Biagi.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO ah, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
1: Yoi.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus

0: yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

ngaret, teman sekolahku kalau ngumpul pasti pada ngaret. Janjian habis maghrib baru kumpul jam 8. Wah itu parah sih. Kalau mau kumpul aku udah standby dari habis maghrib. Bahkan aku nunggunya tuh di masjid. Karena kalau lama ya sekalian sholat isya gitu. Pernah aku nunggu dari maghrib sampai aku yasinan, sampai aku ngaji, sampai azan isya, diundur terus-terusan sampai akhirnya habis isya. Dan ujung-ujungnya jam 8 pada baru sampai. Makanya sekarang kalau aku selalu nunda buat datang tepat waktu pas kumpul sama teman-teman SMK tuh ya karena itu ya. Karena aku enggak mau nunggu sendirian juga. Anyway, requestnya lagu dari Adrian Halif yang 2001 kali. Oke deh, lagunya nanti kita puterin ya. Sabar-sabar aku cari dulu nanti aku lupa. 2001 kali. Mana. Oke, ini dia. Oke, thank you Bang Anjas. Semangat juga buat kamu. Thank you so much udah milih kita di Pro 2 Tanjung Pinang untuk jadi peneman kamu di sore hari ini. Jangan pindah channel, jangan pindah frekuensi, tetap di sini aja. So, let's go for the next song.

2. Waduh, ini tadi belum sempat aku bacain ya dari Bang Anjas. Dari Bang Anjas katanya cuaca di Jaksel sore ini terpantau cerah. Asik. Mungkin tadi cerah ya, kalau sekarang udah mulai agak-agak gelap karena udah jam segini juga. By the way, perihal

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari

0: bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: berapa nih? Oh, baru jam segini. Antoy. Nah, hari ini Neng ngapain nih? Tiba-tiba lupa. Oh, iya, udah janji sama dosen. Terus ini, okay, sip. Iya, mau ikut Randy nanti mau nge-trif. Sip, mandi dulu. Siapa nih di kamar mandi?
1: Aku tar, ngapa?
0: Buruan Gi, kebelet nih.
1: Iya, bentar.
0: Tumben jam segini udah mandi, kemana? Wih, jadwal padat kali hari ini. Tapi sore nanti aku mau ikut Randy nge-trif. Boleh lah, agak-agak dua gitu ya kan. Janji ya, udah aku buru-buru nih. Udah sekulit.
2: Gi, kamu pakai sampai aku ya? Abis nih.
1: Iya, ntar aku ganti.
2: Situ aja bising kali lah. Ayo buru-buru, ini aku nak sampun kayak mana.
1: Sabar, aku beli nih, bentar ya.
3: Gi, mau mana?
0: Ke kedai, apa?
3: Mak, nitip lah, beli pewangi. Aku habis cuci baju tinggal di pewangi ini.
0: Siap, biasanya murah pak, 2.000 aja.
3: Gawat kok nih, hitung-hitungan kali. Udah ke situ aja pewangi sekalian.
0: Ya, mana uangnya?
3: Nih, beli 2 ya, yang mana aja terserah lah.
0: Ya.
3: Biasanya aku pakai warna biru tuh.
0: Ya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: WhatsApp 0811 77 79 210. Instagram Pro2.

saat ini banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

0: Udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah hampir jam 7 malam, nanti kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan music live chat. Kira-kira hari ini siapakah guest star-nya? Nanti bakalan ditemenin sama teman-teman dari Jakarta, right? Ya pasti stay tune terus bersama dengan kita, spesial buat kamu yang mungkin sekarang lagi dengerin di frekuensi terestrial 92,1 MHz, atau untuk yang lagi streaming via rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk download aplikasinya, nanti bisa login atau bikin akun baru, dan kamu tinggal cari channel Pro 2 Tanjung Pinang, di sana bisa untuk menikmati konten audio video kita, dan pastinya bisa streaming dimanapun dan juga kapanpun asalkan ada internet dan juga kuota, ya guys. Oke, nanti bakalan ditemenin sama teman-teman dari Jakarta, jadi pastiin kamu stay terus bersama dengan kita di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Kita mau Pro 2, udah waktunya kita gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan music live chat.
1: Kalau gitu jangan malu-malu dulu, karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: Alright teman berdua, kita sudah di Music Live Chat. Tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ini Syarafi.
1: Halo, halo, halo. What's up, what's up?
0: Apa kabar, apa kabar, apa kabar?
2: Baik, baik, baik, gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban ya?
2: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya. Kita
1: keren-keren
0: sekali.
1: Bener-bener. Ada Syarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari cerita tadi sih Dewi lebih challenging kan.
0: Iya. Apa kenapa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten. Karena tadi gue mampir.
1: Iya, ya, oh, iya. Mampir lu. Katanya lu siaran dari sana kali ya.
0: Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Dan gimana nih, what's house life lately, Syarafi?
2: It's been good, it's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Okay.
2: So it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always excited.
0: Okay.
1: Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih, kayaknya ada barangnya soal
0: yeah. Depan. Ini kelihatan sih di apa yeah. Namanya in frame.
2: It's been a while. Cuman okay. Belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue gak tahu apa.
0: Oke. Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syarafi.
1: Apa tuh?
0: Syarafi tuh kalau udah ngulik pasti dia mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia sih. Nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, okay, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih. Kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Iya. Gue pernah main remote control sama dia.
2: Di blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, hey, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, yeah, sumpah, yeah. Serem sih.
0: Terus kayak bener, main.
1: Wow.
0: Jadi Syarafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lu? Ya, apa gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malah, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC itu.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti bener. Belum ada ya ulik-ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi nggak ada yang
2: gede. Sepeda ngetren.
1: Sepeda sih.
0: Sepeda lumayan ngetren. Iya. Itu ulikan juga tuh.
1: Bener.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syarafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi ini yang paling baru adalah ngulik lagu nih kadangnya nih.
2: Benar.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal. Setelah itu gue ketemu Karini. And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Oke.
2: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave.
0: Oke.
2: Jadi pas banget.
1: Iya.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu lu yang lain gitu yang lu pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lu bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya. Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version.
1: Iya. Maksudnya apa? Maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kan?
2: Iya. Gimana? Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one-sided, selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh, kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah, ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah, kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang nih zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngolek.
2: kayak lu baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih. Oke.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini gitu loh kan, sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Nah tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, quote-unquote, tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih, gitu loh. Jadi, dalam setiap kesalahpahaman, mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga, maksudnya mungkin ya, dari perspektif cewek, dia berhati-hati kali ya.
2: Betul.
0: Karena dia takut, gitu.
2: Bener.
0: Ketemu edit sekali, oh, red flag.
1: Aduh. Apa sih red flag? Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo, edit?
1: Aduh, red flag gue, apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya,
1: mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact, nih fun fact aja ceritanya.
1: Apa?
0: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya?
2: Seberapa benar?
0: Jadi, bener banget ya.
1: Oh iya?
0: Surprise, gue kaget ya. Jadi katanya, tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
1: Oke.
0: Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
1: Oke.
0: Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
1: Oke.
0: Nah, kalau dari perbacaan gue, orang tuh misunderstood gue
2: karena
0: jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam inside gue pengen, gue juga ternyata suka di lovey-dovey
1: I see.
0: Mungkin lo harus di palm reading, tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja ya. Lo gimana, orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
0: Iya, betul sih.
1: Iya kan?
0: Kalau lu gimana, Vi?
2: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat-sangat perasa. Gitu. Okay. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Oh iya sih, bener sih.
0: Iya. Yeah. Sama juga.
1: Iya, benar.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar enggak salah paham tentang Raffi. Asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue nggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak. Tapi menurut gue, ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue, I'm Scorpio, Oktober. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio itu punya trust issue. Gue punya trust issue. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
0: untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Bener-bener.
0: Makanya iya orang sih menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut saya Raffi ya jadinya sangat paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita ngobrol-ngobrol lagi.
1: Yes.
0: Langsung mau putar aja.
1: Boleh kali ya. Mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
1: Yes.
0: Kali ini sama Rini Wulandari, teman berdua. Kalau gitu langsung aja ini dia. Salah Paham lagi.

0: Live Chat. Alright, welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
1: Yep.
0: Barengan sama Dini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi
1: asli. Oh, dari versi yang lama.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Itu monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Oh, wow.
2: Okay. Yang kita background-nya lah I Love Ten You. Lo tau film itu gak?
1: Iya, tau.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu. Dan gue kepikir kayak suka kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Kayak
1: gak ada. Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu, but I need time.
1: Oh, oke.
2: Dan and honestly, I never like anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time penting banget.
0: Penting.
1: Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya,
0: betul, biar nggak ada salah paham ya.
1: Iya, betul. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya, gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
0: Benar-benar.
1: Itu yang penting sih. Wow. Tapi nih ya, kalau misalkan nih ada teman pro dua yang tiba-tiba salah paham, momennya gerasa kusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: Panduan. I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget, tapi kayak nggak enak lagi. Terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget, tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo. Always pretending
1: gitu. Jadi orang lain.
0: Capek. Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu. Kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak. Ngomong memang gampang
0: ya. Bener. Tapi ya belajar gitu.
1: Belajar.
0: Alright. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari mungkin dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini gak sih? Insight-nya sih.
2: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay.
2: Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak ekspek sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: Yeah, I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak, gue bilang gitu sih kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga nggak sih setelah on track dulu gitu?
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau soto atau gimana. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu nggak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia, but like it's in her. She is stylish. She is full of personality. She is full of taste, and itu nggak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue, I find myself sering banget dengar orang lain bilang ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, and it's just there gitu loh. Style, she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomong soal salah paham, lo setuju nggak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya. Kalau ada bibit bobot bebet, dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
2: Ya. Lo setuju bang? Gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda,
2: sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Yeah. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Ya penting juga sih. Tapi. Gue nggak tau, gue kayak gue harus kayak ya gue harus lihat dia gitu,
1: karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
0: Yeah.
1: Cinderella.
0: Yeah.
1: Terus abis itu Titanic.
0: Nah,
1: betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam.
2: Yeah,
1: tuh nyambung.
2: Iya.
1: Nggak bisa dibungkirin. Yeah. Sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok.
0: Nah, itu dia.
1: Ada yang bilang, ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare
2: minimum. Aduh, berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Iya.
0: Akhirnya ya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, ini salah paham ini penting sih
0: sebenarnya. Betul.
1: Jadi lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
1: Itu dia. Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya ngobrol dua. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Oi. Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Aduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab?
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Kok Syahrini sih? Ayo.
2: Apa nih?
1: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Oh, benar juga sih.
1: Yeah.
2: Harusnya gue pakai tuh.
1: Nih kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya
1: apa?
2: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman.
2: Aman. Yeah,
1: thank you.
2: Masuk tuh. Masuk tuh.
1: Oh, ada tebak-tebakan lagi boleh masuk tuh.
0: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi, gue juga gak
2: tahu. Masuk tuh.
0: Gagal.
1: Joshua kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
0: Yes, buat teman-teman dua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Maksudnya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: kasih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu, ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: WhatsApp Dimas.
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin what do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkatnya boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Mm-hmm. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren
2: tersebut. Oke, oke. Alright,
1: let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja what do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: Takut, takut salah.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini kan, menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya benar ya, benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Gue dulu suka.
0: Oke.
2: Kayak I probably do it too much though.
0: Oh.
2: Gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Yeah, but maybe overrated. Okay. Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu baru. But
1: yes.
2: Maybe it is overrated if okay. you bela-belain untuk menunggu kayak
0: ngantri tiga jam
2: for it. Maybe it is overrated. Benar.
0: Nanti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
1: Betul.
0: Oke, okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Coba.
1: Oke, okay, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada result value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah, itu sekarang gue cari tahu result value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh, gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Base.
0: Yeah.
2: Flavor Base ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh,
2: di Flavor Base, man.
1: Wow.
2: Satu malam. Mungkin okay. Lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih, masih belum pede gue kalau lawan. Gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke.
0: Okay. Alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan.
1: Oke. Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But okay. Like menurut gue, it is very very. Gue kebayangnya it's gonna be very hard sih.
0: Yeah.
2: Kayak it requires a lot of commitment.
0: Sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before okay. you go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard. Apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga. Sulit kan? Belum dong.
0: Belum. Oke, oke.
1: Alright.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
1: Oh, gue setuju ya.
0: Tidak mungkin.
2: Gak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke diri gue sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau lo perhatiin, kayak kalau lo mau, misalnya nganterin somebody pulang lah, itu kan banyak didebatkan
0: yep,
2: ya. Gue kayak kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja dalam
0: kelompok
2: itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Okay. Kalau menurut lu gimana sendiri? Lu yang lempar pertanyaannya.
1: Oke. Okay. Kalau menurut gue sebenernya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Oh bisa, bisa, bisa.
2: Mungkin jadi rephrase sih, kayak sahabatan, sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada, mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin.
1: Yeah, mungkin ya.
0: Oke. Okay. Benar. Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga sih. Orang.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul. Tergantung situasi.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Masih ada lah.
0: Oke. Next. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch, sih, okay. Basically. Menurut gue, there's something charming about kita, human beings, dimana kayak we are not perfect. Okay. So menurut gue, imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih. Gitu.
0: Berarti lo secara, lo kan musisi, tapi lo gak ada rasa apa sih ya, takut gitu lah. Kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue, musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening with. Jadi mungkin kan artistic value-nya ya nggak mesti orang yang bikin, nggak apa-apa. Untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Iya sih, benar sih. Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin nggak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright, itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Nih buat kamu kode-kode ke cewek cowok, ya kan, yang lagi salah paham, kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube.
0: Okay.
2: Dan tapi yang paling penting, you guys got a request di
0: Produk FM. Udah tahu,
1: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya request ya lagu
0: Salah paham lagi
1: di Produk FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produk 2 jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @Syarafi_.
0: Oke. Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_. Rini_.
1: Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produk 2 yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produk FM favorit kamu juga.
0: Oke. Okay. Kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Dan gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Signing out dulu. Bye-bye. Bye.

Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini

0: kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau. Setiap orang punya cerita.

92,1 Preden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam, teman Predua. Hari ini ada Ulan yang hadir nemenin kamu seperti biasa ya guys. Kalau jaga malam sampai nanti di jam 12, jam 9 sampai jam 11-nya kita masuk ke segmen teman cerita. Kalau abis ini aku bakal ngomongin hal yang mungkin ada beberapa orang yang relate, ada juga yang lagi enggak, tapi aku rasa semua orang pernah ngalamin ini, tolong berdua. Apakah itu? Nanti aja kita bahasnya. Enjoy dulu sama lagu-lagu yang Ulan siapin buat kamu untuk malam hari ini. Aku punya banyak lagu yang asik-asik, tolong berdua. Salah satunya adalah untuk kamu yang lagi deket sama seseorang tapi bingung nih, kira-kira kedekatan ini akan menuju ke arah yang lebih serius atau malah dikasih luka, lukanya yang serius.

0: Oke, sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial,
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.
3: It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

Ini dia tahun kedua akan kita bahas soal pernah nggak pernah kamu tuh tiba-tiba kehilangan minat untuk apapun deh, jadi kayak nggak semangat gitu. Bisa jadi kamu ngalamin yang namanya anhedonia. Ini kita harus kenal lebih jauh juga sih guys, karena aku rasa semua orang pernah ngalamin ini. Setiap orang pasti punya hobi atau aktivitas tertentu yang disukain ya. Kayak hobi yang digemarin emang bisa menimbulkan kesenangan tersendiri. Bahkan kalau kita sering-sering ngelakuinnya ya, melakukannya berjam-jam, itu jadi gak terasa. Ya gak sih, namanya kalau suka kan kayak waktu berjalan begitu aja ya tahun peradua. Tapi pernah gak kamu ngerasa hilangnya semangat atau kepuasan dari sesuatu hal yang dulunya disukain, padahal dulu tuh seneng banget, kalau sekarang kok kayak hampa aja gitu rasanya? Kalau jawabannya iya, bisa jadi nih kamu enggak lagi galau, enggak lagi ditinggalin, enggak lagi dikecewain, tapi lagi ngalamin yang namanya anhedonia. Ini adalah kondisi ketika seseorang kehilangan minat untuk apapun dan ngalamin mati rasa untuk merasakan kesenangan. Misalnya, dia ini jadi menjauh dari hobinya, menolak kalau misalnya ada orang lagi rame-rame, dia biasanya kan nimbrung, kali ini dia untuk yang gak mau dulu deh gitu. Atau melakukan aktivitas yang lainnya. Anhedonia ini bagian dari gejala depresi guys. Selain bagian dari gejala depresi, dia juga bisa jadi gejala dari kondisi medis lain. Nah, sebut aja ada namanya skizofrenia. Ada juga penyakit Parkinson, terus anoreksia, dan penyalahgunaan narkoba. Jadi seseorang yang ngalamin anhedonia ini biasanya akan ngeluh hidup terasa kayak sama aja, gini-gini aja gitu. Nothing happen, gak ada lagi di kehidupan aku tuh ya sesuatunya itu gak ada gitu. Apapun yang dilihat atau yang dikerjakan gak lagi menarik, dan hidup terasa hampa dan gak berarti. Mereka kelihatan gak punya semangat hidup. Nah, selain itu, gejala dari ini banyak sih guys, gak cuma soal hobi dan semangat aja. Kira-kira apa aja nanti kita bakal bahas deh, biar kamu juga bisa make sure kalau kamu tuh lagi ngalamin ini atau bukan anhedonia.

teman Produa. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.
2: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
3: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
2: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
3: Bukan sih.
2: Terus, angle-nya kurang pas.
3: Bukan itu juga sih.
2: Ya terus kenapa, Adele? Ampun deh.
3: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
4: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
5: Jaga aman.

Welcome Pradem, kalau masih dengerin Pradem Tanjung Pinang. Wala masih nemenin jaga malam juga pastinya. Sebelum nanti kita lanjut ke teman cerita ya, masih bahas soal yang tadi tuh guys, anhedonia. Ini ciri-cirinya teman Pradem, gejala-gejala yang bisa aja terjadi kalau kamu lagi ngalamin ini. Yang tadi kita sempat singgung ya, kehilangan minat untuk hobi kamu yang biasanya kamu tuh suka, kamu tuh semangat ngerjainnya atau kamu semangat ngelakuinnya, tiba-tiba udah unfeel, infeel, illfeel, udah hilang rasa gitu guys. Terus udah mulai tiba-tiba kayak introvert, malas untuk ngomong sama orang lain, lebih nyaman sendiri, memutuskan hubungan personal dengan orang lain, bahkan perasaan negatif untuk diri sendiri dan orang lain, kurangnya ekspresi emosi kayak berbicara lebih sedikit atau emosi kelihatan datar-datar aja gitu. Nothing, kamu tuh marah enggak, sedih enggak, ketawa enggak, flat gitu aja men. Kesulitan untuk menyesuaikan diri di situasi sosial, tendensi menunjukkan emosi yang palsu, misalnya kayak pura-pura kelihatan bahagia di acara pernikahan padahal itu contoh ya guys ya. Berkurangnya gairah dan ketertarikan seksual, ngalamin gangguan fisik yang rutin kayak sering sakit. Nah, itu dia tadi tuh beberapa gejala-gejala dari anhedonia tahun kedua. Kalau ditanya kenapa bisa kayak gitu, faktornya tuh sebenarnya banyak ya. Ada beberapa nih guys. Kayak riwayat keluarga yang mungkin ngalamin depresi berat. Depresi berat itu kayak skizofrenia. Atau mungkin ada yang ngalamin kejadian yang traumatis, punya trauma, ngalamin penyakit yang menurunkan kualitas hidup, mengalami kondisi medis tertentu, atau gangguan perilaku makan. Di samping itu, seseorang yang ngalamin kejadian emosional dalam hidup kayak kehilangan orang terkasih, dikhianatin, atau ngalamin kekecewaan berat, ini juga biasanya ngalamin anhedonia. Hal-hal inilah teman peradua yang bikin seseorang kehilangan minat untuk apapun, kehilangan semangat hidup dan energi, dan juga ngalamin ketidakmampuan untuk merasakan kebahagiaan dalam melakukan sesuatu.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Lagu di Pro 2.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari dari

dari Praden Tanjung Pinang Hits Music Station. Jaga malam, teman cerita. Wulan udah siap untuk dengerin. Bacain ya Tom Pradua. Bacain cerita dari kamu yang mungkin udah siapin juga. Kalau misalnya gak ada yang nyiapin, gak ada persiapan, ya udah aku yang kasih topiknya ke kamu guys. Untuk malam hari ini kita gak mau galau-galauan, please. Pengen bahas yang seneng-seneng aja. Ini soal standar kebahagiaan. Ada momen dimana mungkin rasa bahagianya kita pernah diremehkan ya sama orang lain. Karena kayak, gitu aja udah seneng gitu. Gitu aja udah bangga. Padahal kan sebenarnya emang bahagia versi orang tuh beda-beda. Nah, untuk itu aku pengen tahu deh, karena bahagia orang beda-beda, aku pengen tahu standar bahagia versi kamu tuh kayak gimana guys. Standar bahagia versi kamu tuh apa? Tell me. Sama lagunya juga di request boleh. Indonesia atau mancanegara yang kamu suka. Aku tungguin cerita kamu sebelum jam 11 ya. Gabungnya di WhatsApp kita 0811 77 79 210. Instagram Pro2TPI 2-nya angka. Atau ada yang mau join di aplikasi RRI Digital, boleh join aja di aplikasi RRI Digital di live chatnya teman Pro2. Sambil tungguin cerita dari kamu, aku butuhin dulu deh satu lagu untuk orang yang kayak itu ngerasa bahagia terus. Antara emang dia bahagia atau sok-sok bahagia aja. NPD sih.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Broadway FM.

Radio Tanjung Pinang Hits Music Station. Jaga malam teman cerita, walau masih nemenin kamu teman peradua. Sekarang udah jam 9 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Let's go guys. Kita bacain cerita pertama malam ini yang udah ikutan join. Tadi ada Niva namanya. Halo Niva, hai. Live di TikTok dong, biar aku bisa denger. Katanya, lah kamu mah kalau mau denger di RRI Digital juga bisa Niva. Soalnya aku emang lagi gak bisa nih untuk live TikTok dulu ya. Nanti kalau misalnya emang udah situasinya lebih enak, enaken gitu ya. Karena kan aku kalau ketemu sama orang banyak itu harus dengan posisi aku nyaman, aku baik-baik aja gitu. Emang sekarang gimana Lan? Baik-baik aja sih guys. Ya lebih gak prepare aja untuk live TikTok. Tapi say thank you buat Niva nih, yang selalu aja berarti nungguin ya. Kamu kemarin-kemarin tuh mau cerita ya soalnya. Kalau mau cerita boleh Niva dikirim aja, biar aku nanti bisa bacain cerita dari kamu. Tetap aku kasih tahu lagu yang cocok bisa jadi ya. Ada lagi dari Chang Chimin yang udah lama banget gak nimbrung. Assalamualaikum Kak Ulan. Waalaikumsalam. Nah tapi kita kan soal hal bahagia ya. Katanya Chang Chimin, hal bahagia aku saat ini melihat dia tersenyum. Asik. Hal yang buat bahagia tuh bisa membeli yang dulu kita cuman sebatas ingin sih. Kalau aku Kak itu contoh dari kecil, contoh kecil dari bahagianya aku. Yang dulu cuman ingin ternyata sekarang udah bisa beli. Contohnya tuh kayak kita waktu masih kecil deh. Mungkin dulu tuh kita pernah ada di posisi pengen banget beli ayam fried chicken itu. Karena dulu nggak semua orang guys bisa makan ayam goreng tepung crispy kayak gitu tuh ya kan, kayaknya cuma orang-orang kaya aja tuh yang bisa makan. Kalaupun ada ya dikasihlah sama orang gitu kan, nggak beli. Nah sekarang ternyata untuk beli kayak gitu tuh bahkan nggak perlu makan pakai nasi bisa gitu. Itu salah satu hal yang mungkin bisa banget bikin kita bahagia, walaupun di mata orang mungkin bahagia kita kayak gitu aja udah seneng gitu. Gak mau request lagu Kak, tapi salam-salam aja buat para kaul. Oke deh Chang Chimin, thank you udah ikutan join ya. Next lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ibu, halo ibu Lestari. Selamat malam bapak ibu penyiar RRI Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Iya, semoga selalu sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitas. Pada kesempatan malam ini ibu ingin menitipkan sebuah lagu untuk diputar, yaitu judulnya Melawan Restu. Wih ma, beratnya ibu. Berat kali lah lagu tuh bu, Melawan Restu. Tapi aku putar nih habis ini buat Bu Lestari. Dari Mahalini, iya siap. Terima kasih atas perhatian dan kesediaannya. Semoga RRI Tanjung Pinang senantiasa sukses dan terus menjadi sahabat masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini kayak lagi baca skrip MC formal guys. Oke deh, makasih Bu Lestari. Next lagi nih dari Alfif. Assalamualaikum. Oh enggak ada ya, enggak ada. Halo, izin gabung ya. Pantun dikit nih, asyap. Pergi ke pasar membeli mangga, pulangnya mampir beli ketan. Katanya bahagia harus mewah dan bergaya, padahal hati tenang itu kemewahan. Wuhu, gokil. Kata-kata untuk gabung di radio nih ya. Kalau ditanya standar bahagia versi gue, sekarang udah gak muluk-muluk. Ya gak harus punya rumah mewah atau solder kening yang bikin senyum sendiri. Buat gue, bisa bikin orang tua ketawa, ngopi sambil dengerin radio, makan makanan favorit, dan tidur tanpa banyak pikiran itu tuh udah bahagia. Karena ternyata bahagia bukan tentang siapa yang punya paling banyak, tapi siapa yang paling bisa mensyukuri apa yang sudah ada. Bahagia itu sederhana. Kadang bukan tentang menambah apa yang kita miliki, tapi mengurangi apa yang terlalu kita ingini. Untuk lagunya gue mau dengerin yang liriknya kayak gini. Aku kamu selesai, namun kisah ini belum benar usai. Kita sama-sama menghabiskan waktu mengikuti, merisaukanmu, melihat kamu walau tanpa bertemu. Oke, ada kan? Harusnya sih ada sih ya. Nanti kita cari dulu ya, Viv. Makasih ya, Viv. Ngomongin soal kebahagiaan, memang sih teman peradua, ada beberapa hal justru yang kita ngerasa
dulunya kita udah bisa bahagia dengan hal-hal kayak gitu. Sekarang kok kayaknya susah banget ya. Jadi standar kita mungkin naik lagi tuh. Ya menurut aku wajar, karena manusia itu gak ada puasnya. Setelah kita diberikan yang ini, kita pengen yang itu. Setelah kita mendapatkan yang itu, kita pengen lagi yang lain. Tapi kalau misalnya soal pasangan, please jangan ya. Kamu udah dapat yang ini, dia udah bisa bikin kamu yakin, dia udah ngelakuin segalanya buat kamu, dia apa adanya sama kamu. Dijaga, jangan sampai kamu malah kepengen sama yang lain.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karomikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam, dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Halo, saya Duta.
3: Saya Eros.
4: Saya Adam.
2: Kami dari
5: Shalom Seven.
2: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
4: Joss.

It's Pradin Tanjung Pinang, teman cerita, teman pradua. Yes, lagu Baby Monster, Cium Cium, baru salam puterin tuh. Dem ngirimin ini nih, ngirimin video dia lagi di alun-alun kota bareng sama bininya, teman pradua. Kan pertanyaannya, apa yang bikin kamu, standar bahagia kamu tuh kayak gimana gitu kan. Nah ini nih yang bikin dia bahagia, cuman aku gak kelihatan lagi istrinya mana ya. Yang di videoin cuma alun-alunnya doang. Ya kan jadi negative thinking nih. Bener gak nih sama istrinya? Jangan-jangan bukan istrinya lagi gitu. Bercanda ya Dem ya. Salam deh sama istrinya. Oke, next lagi nih dari Kak Anggun. Hai Kak Anggun, how are you? Kak Ul, cerita aku sedih. Kenapa? Seandainya gak dibacain gak apa-apa, setidaknya aku udah nitip pencurahkan, katanya gitu. Oh enggak dong, pasti aku bacain. Jadi nih, setelah setahun lebih berlalu, aku kira luka itu udah sembuh. Tapi ternyata malam ini luka yang belum sepenuhnya kering dan tertutup itu tersayat kembali. Malam ini tuh rasanya kayak sesak. Setelah sekian lama aku anggap pulih, ngerasa udah susah payah ngelewatin badai, tapi ternyata diseret ombak lagi ke tengah laut, kembali ke tombang ambing tanpa arah dan tujuan. Kenapa? Ketika aku mulai kembali percaya, tapi ternyata hanya kekecewaan yang aku dapat. Ketika aku mulai ada harapan rumah itu akan berdiri lagi, ternyata dia roboh, bahkan tanpa sempat terbentuk pondasinya. Aku pengen pulang, tapi gak tahu harus pulang kemana. Lagunya apa aja kak yang bisa bikin aku menangis? Kenapa? Kenapa yang harus bisa bikin kamu nangis? Mau pengen luapin semuanya ya, biar gak nahan-nahan lagi. Ya udah deh, nangis sepanjang hari aja hari ini gak apa-apa gitu. Biar udah lega, karena capek kalau semuanya cuman tertahan di pikiran, cuman tertahan di benak yang lama-kelamaan tuh nyakitin dada sendiri, nyesek sendiri. Semangat ya Kak Anggun ya, kan kemarin ngerasanya udah bisa dilewatin. Mungkin untuk ujian yang satu ini ada versinya, ada partnya gitu, ada levelnya. Nah kali ini mungkin lagi dijalinin level selanjutnya. Semoga bisa dilewatin juga sampai akhirnya di titik udah gak perlu kamu pikirin lagi, udah gak perlu kamu khawatirin lagi ya. Untuk lagunya, nanti aku siapin lagu yang cocok deh buat kakak. Semoga beneran bisa bikin nangis sepuasnya. Oke? Semangat ya Kak Anggun. Semangatnya nanti aja. Kalau malam ini boleh kita kayak udah ungkapin semua, luapin semua, Biar semuanya berlalu gitu. Oke? Next lagi aku bacain cerita dari, bentar aku cek namanya ya, Fiersa. Wow, halo Fiersa, bisa hari gak ini? Selamat malam Kak Ulan. Halo, selamat malam, salam kenal, aku Fiersa. Hai Fiersa, kamu kalau ada bisa harinya Fiersa besari, ini udah auto mah, udah lagu-lagunya kayak gitu lagi. Lagu-lagunya Fiersa kan banyak kan kayak yang relate banget gitu sama yang kita rasain ya. Tapi udah, kita lanjut dulu sama ceritanya dari Fiersa nih. Kaulan, kalau aku ngomongin soal kebahagiaan, ada banyak hal sih yang dulunya aku pikir aku bisa bahagia dengan hal-hal ini setelah aku usahain. Tapi ternyata setelah aku dapetin, aku ngerasa biasa aja lagi. Apa yang salah ya kira-kira? Padahal kan harusnya aku bahagia, karena aku tuh udah pengen banget, udah aku dapetin. Tapi rasanya kayak nothing. What happened? Nggak tahu deh kenapa kayak gini. Atau mungkin cara dapetinnya salah kali.
Kayak kamu juga tahu kalau ini tuh salah. That's why kamu gak ngerasain bahagianya. Kayaknya gitu deh. Aku cuma nebak aja ya. Kalau misalnya ternyata salah, sorry ya Versa. Ngomongin Versa nih, aku jadi pengen puterin lagu buat Kak Anggun sesuai dengan lagi dia rasain. Semangat buat Versa, semangat buat Kak Anggun. Semoga kita semua bisa merasakan kembali bahagia-bahagia yang mungkin datangnya belakangan. Ya, bahagia-bahagia yang sederhana, yang gak harus kita usahain banget. Tapi ketika kita rasain, kita bersyukur banget.

0: Kapan lu? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
1: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan, karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.

Kadang kita terlalu sibuk sih ngejar standar bahagia, yang ternyata bahagia itu tuh standar yang dibuat sama orang lain, guys. Lihat teman upload foto liburan, kita ngerasa bahagia itu harus jalan-jalan ke luar negeri. Lihat teman udah nikah, kita ngerasa kayaknya aku bakal bahagia juga deh kalau aku udah punya pasangan. Lihat teman karirnya melesat, kita ngerasa bahagia itu harusnya punya jabatan tinggi, gajinya besar, baru aku bisa bahagia. Padahal bahagia itu bukan perlombaan, guys. Bahagia juga bukan checklist yang harus dicentang satu persatu. Ada orang yang bahagianya sederhana, bisa makan malam sama keluarga tanpa terburu-buru. Ada yang bahagia ketika bisa tidur nyenyak setelah hari yang panjang. Ada yang ngerasa bahagia saat melihat orang tuanya sehat. Ada juga yang bahagia karena akhirnya bisa menerima dirinya sendiri setelah bertahun-tahun ngerasa gak cukup. Masalahnya, kita tuh sering mengukur kebahagiaan dengan penggaris milik orang lain. Yah, yang akibatnya apa yang udah kita miliki tuh rasanya kayak kurang. Apa yang udah kita capai kayak biasa aja. Kalau gak ada media sosial nih ya, kalau gak ada perbandingan dengan orang lain, sebenarnya apa yang bikin aku bahagia? Coba kamu sebut di dalam hati. Kalau gak ada media sosial, kalau gak ada perbandingan dengan orang lain, sebenarnya apa ya yang bikin aku bahagia? Mungkin jawabannya tuh gak mewah. Mungkin bukan rumah besar, bukan mobil baru, bukan followers. Mungkin cuman secangkir kopi di pagi hari, di malam hari, kayak tadi ada yang bilang, sambil dengerin radio. Pekerjaan yang emang kita sukain, atau mungkin kesempatan untuk pulang ke rumah, menemukan orang-orang yang masih nungguin kita. Karena pada akhirnya bahagia tuh bukan tentang siapa yang paling banyak memiliki. Bahagia adalah ketika kita ngerasa cukup dengan apa yang kita jalanin, sambil tetap bertumbuh menjadi versi diri yang lebih baik.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, SPC-MPC Psikolog, Kepala Biro Psikologi, MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

gitu. Pradan Tanjung Pinang Hits Music Station, guys. Ah, Kak Anggun juga bilang nih, terima kasih Kak Ul. Iya, sama-sama Kak Anggun. Sama juga dari Ibu Lestari tadi ya, makasih ya Dek. Terima kasih udah berkenan untuk memutarkan lagu requestan Ibu malam ini. Ibu bangga menjadi bagian dari pendengar setia RRI Pro 2 Tanjung Pinang. Jadi salting ya Lan. Aduh. Oke deh, masih ada lagi nih postingan dari Jevin. Halo, selamat malam. Malam juga Jevin. Malam juga buat yang dengerin radio malam ini. Malam kali ini soal kebahagiaan ya. Iya. Dulu aku pernah percaya kalau bahagia selalu punya nama. Ada pada seseorang yang kehadirannya kutunggu, pada pesan singkat yang mampu mengubah suasana hati, pada perempuan-perempuan yang terasa seperti tujuan dari segala lelah. Tapi, waktu adalah guru yang diam-diam mengubah cara pandang. Kini, bahagia tidak lagi serumit itu. Bahagia adalah ketika jarum jam bergerak menuju waktu pulang. Lalu gak ada suara yang berkata, sebentar ya, ada meeting dadakan. Bahagia adalah menyusuri jalan pulang saat langit belum terlalu larut, membawa tubuh yang lelah tanpa harus menyeret hati yang ikut penat. Bekerja di leasing tuh membuat aku ngerti kalau gak semua orang bisa menikmati libur pada waktunya. Ada yang tanggal merahnya cuman sempat kulihat dari uploadan orang-orang yang lagi istirahat. Sementara aku tetap pakai seragam, berangkat kayak biasa. Ada hari Minggu yang terasa terlalu singkat, dan ada rindu yang pada tidur yang gak perlu terganggu oleh alarm atau tanggung jawab. Mungkin benar, semakin dewasa, bahagia gak lagi kayak gemuruh, tepuk tangan, atau kisah cinta yang selalu berhasil. Dia menjelma menjadi hal-hal kecil yang sering luput dihargai, makan malam di rumah tanpa terburu-buru, bisa bercengkrama dengan keluarga, merebahkan diri tanpa dihantui pekerjaan besok hari, dan punya waktu untuk sekedar mendengar isi kepala sendiri. Kini aku paham, bahagia bukan lagi tentang siapa yang datang dan memilih untuk tinggal. Bahagia adalah ketika setelah seharian berjuang memenuhi tuntutan hidup, aku masih diberi kesempatan untuk pulang tepat waktu, memeluk ketenangan, dan berkata pelan pada diri sendiri, ternyata aku udah sampai di rumah. Dan untuk hari ini, itu sudah lebih dari cukup.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kita udah sampai di sesi terakhir hari ini barengan sama Wulan Tawang Pradua di Teman Cerita soal standar kebahagiaan orang yang emang beda-beda. Dan dengan perbedaan itu, semoga kamu adalah orang yang mensyukuri standar kamu sendiri, enggak membuat standar versi orang lain. Terakhir nih dari Anjas Moro, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Wulan cantik. Selamat malam. Update cuaca di Bogor malam ini terpantau cerah. Cek sound Kak Wul. Uhuy. Rar. Ikutan topiknya. Bahagianya aku bisa nyenengin orang tua, Kak. Beberapa bulan terakhir aku kayak nurutin semua kemauan ayah sama ibu tanpa harus bilang nanti ya bu habis gajian, tapi aku cukup bilang 3 hari atau 4 hari aku cari uangnya dulu ya, dan itu langsung tercapai dari hasil aku ngojol, Kak. Contohnya aku beliin HP baru tuh untuk ayah sama ibu. Ulum, enak betul dia beliin HP baru. Dan itu langsung, oh itu hanya dalam waktu seminggu aja tanpa menggunakan tabungan aku loh, Kak. Dan aku selalu percaya apa yang diniatin untuk orang tua akan selalu ada jalannya. Dan akhirnya aku beli 2 HP untuk ayah sama ibu. Rasanya bahagia banget. Mungkin ada yang bilang itu hal biasa. Enggak, itu enggak biasa aja. Enggak semua orang bisa ngelakuin itu. Tapi menurut aku itu hal yang luar biasa. Betul, emang betul kayak gitu. Dan pastinya bisa makan bareng keluarga. Itu juga kebahagiaan yang tiada tanding, Kak. Makannya santai sambil nonton TV. Dan udah pasti dimasak itu makanan kesukaan keluarga aku. Iya, pepes ayam, pepes ikan, sayur lodeh, tahu tempe, telur balado. Dan sekarang aku bahagia juga punya pasangan yang insya Allah nantinya jadi pasangan yang sah buat aku. Semoga aku dan keluarga aku diberi kesehatan serta kebahagiaan dan dijauhkan dari segala hal mara bahaya. Dan buat pasangan aku, semoga selalu sama aku terus. Dan buat Kak Ulan bahagia selalu juga ya. Makasih ya Anjas, amin. Amin, amin, amin. Semuanya aku aminin. Request lagunya kamu udah aku puter 2001 kali dari Adrian Khalif. Udah tadi Anjas, Anjas mau tuker sama yang lain kalau mau. Aku tungguin sebelum jam 11, terhitung 6 menit dari sekarang ya. Semoga kasih siarannya Kak Ulan, saya dan bahagia selalu serta makin mempesona. Terima kasih, sama-sama. Aku udah kirim chatnya dan lagunya diputar ganti lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya, Kak. Oke. Kota ini tak sama tanpamu. Semoga benar-benar dia yang sama kamu sekarang adalah dia yang akan bersamaku dia yang akan bersamamu di masa depannya, Anjas. Kota ini tak sama tanpamu. Karena kayaknya rasanya udah gak sama lagi deh kalau gak sama dia. Selamat beristirahat, guys. Selamat malam.

0: Ma, Ega berangkat kuliah dulu ya.
1: SIM dan STNK-nya udah dibawa.
0: Udah, Ma, ada di dompet.
1: Helm sama maskernya mana?
0: Ada tuh, Ma, di motor.
1: Jangan lupa berdoa ya. Dan ingat loh, taati rambu-rambu lalu lintas. Itu penting untuk keselamatan kita.
0: Oke, Ma. Ya udah, Ega pamit ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Radio Nesya.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita? Dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang selera gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masa juga tak?
1: Bisa dong, masa air tak pernah gosong aku.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

0: tepatnya nih, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 9.

Perdua seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Perdua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Lahir dari Republik Indonesia, program Muda Tanjung Pinang selalu berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 19 bulan Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pre 2. Ada Adel ya yang udah siap banget nih buat nemenin teman Pre 2 selama 5 jam ke depan di Spada. Jadi kalau kamu pengen dengerin lagu asik, dengerin Pre 2 aja. Mau tahu informasi terupdate, dengerinnya juga Pre 2 Tanjung Pinang.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan. Ibnu Sina.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat kreatif yang berbahagia dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah serta nikmat umur sehingga sampai pada hari ini kita masih diberikan nafas dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tiap harinya. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita hadiahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenankanlah saya pada hari ini untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Mencegah Kegalauan bagi Para Remaja. Belakangan ini kata galau tampaknya sudah menjadi tren pada remaja. Saat membuka sosial media, didapatilah status dari teman yang menyebut kata galau dan menulis status dengan emot-emot kesedihan atau juga yang paling sering sampai menulis lagu yang liriknya sedih. Keadaan galau biasanya keadaan di mana seseorang menjadi bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Kebanyakan dari mereka murung secara mendadak atau banyak beban pikiran yang disebabkan karena masalah yang dihadapinya. Bukan hanya para remaja, bahkan kita semua pasti pernah merasakan kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak enak. Ketahuilah saudaraku, bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebab, biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu. Terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia, entah itu berupa harta ataupun berupa kedudukan ataupun berupa perkara-perkara lain dari urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita sering gundah gulana dan galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Memang demikian orang yang terlalu menginginkan dunia, biasanya dia akan cepat galau, dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana dunya hammahu farraqallahu alaihi amruhu." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Artinya, hati menjadi lemah, cepat galau, cepat gelisah. Waja'ala faqrahu baina ainaihi. Dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Walam ya'tihi mid dunya illa ma kutibalahu. Dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka ini adalah merupakan akibat dari pada kita terlalu mengharapkan dan menginginkan dunia. Akhirnya seringkali hati kita ditimpa kegalauan. Yang kedua adalah galau yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa itu bisa terjadi? Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya akibat daripada dosa atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita galau, gundah gulana tanpa sebab. Aneh, tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana dan yang lainnya. yang seperti ini apa obatnya? Tentu kita obati dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab, maka itu biasanya akibat daripada dosa yang pernah kita lakukan atau dosa yang pernah kita pikirkan. Maka banyaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kita memohon dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara itu, insya Allah akan hilanglah kegalauan tersebut. Lalu, apalagi yang akan kita lakukan ketika galau? Yang pertama, banyak berzikir kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau dari berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itulah hati menjadi tenang dan tentram. Allah Ta'ala berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan tentram. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 28. Yang kedua adalah memperbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat apa yang ada di dalam hati. Allah berfirman dalam Surat Yunus ayat 57. Ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh apa yang ada di dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Berarti Al-Quran adalah penyembuh, sedangkan galau, gundah gulana itu merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran disebut oleh Allah sebagai penyembuh apa yang ada di hati. Maka di saat itu kita banyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Insya Allah dengan cara seperti itu hilanglah kegalauan kita. Yang ketiga adalah banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat, sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin dari Allah. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hati kita tidak akan gundah gulana, hati kita tidak akan galau. Kenapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima dan kita berusaha untuk ridho menerimanya. Yang keempat, jangan mengadu kepada manusia. Di saat kita gundah gulana, di saat kita galau, jangan sekali-kali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia. Karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Adukanlah hanya kepada Allah, sebagaimana Nabi Ya'qub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka ia berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Yusuf ayat 86. Sahabat kreatif sekalian, maka dari itu, di saat kita ditimpa kegalauan, gundah gulana, segeralah kita obati dengan cara seperti itu. Dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita yang tenang dan tentram dengan obat Al-Quran, obat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, sedangkan kekhilafan datangnya dari diri saya sendiri. Maka hanya kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman berdua kaum muslimin dan muslimah, sebentar lagi kita akan bergabung dengan program Satu Batam untuk mendengarkan Mutiara Pagi yang berjudul Refleksi Muharram 1448 Hijriah yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Suryono MAG yang merupakan Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri.
2: Langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang kembali untuk pagi hari ini Anda ditemani Akhir Bintara untuk Batam Pagi edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kita bersama di program yaitu Mutiara Pagi Berjaringan, persembahan dari RRI Batam. Nah pendengar, pagi hari ini kita mengangkat topik yang sangat luar biasa, refleksi tahun baru Islam, di mana refleksi tahun baru Islam atau satu Muharram adalah momen penting untuk melakukan introspeksi diri, muhasabah, dan memperbaharui semangat hijriah kita. Nah di mana ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi amal ibadah, memperbaiki akhlak, dan menetapkan target religius serta personal yang lebih baik untuk setahun ke depannya. Nah, untuk lebih jelasnya pendengar, kita telah tersambung bersama narasumber kita di pagi hari ini bersama via telepon di Prosatu RRI Batam, yaitu Ustadz Dr. Sono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Nah, nanti Anda juga bisa bergabung melalui kami di 0811 778 1051, dan juga pagi hari kita hadirkan melalui YouTube RRI Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat ya.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat ya.
1: Alhamdulillah, dan nah, tentunya baru saja kita tentunya menyambut tahun baru Islam yang menjadi momen kita satu tahun ke depannya. Ini seperti apa untuk refleksi kita di tahun 2026? Silakan Ustaz.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, ashadu ala ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa bari ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbisrahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama bisa siarkan Islam, bisa berjumpa kembali dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, sholawat dan salam kita perbanyak di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya doakan selalu, semoga sehat selalu. Pada pertemuan ini sebagaimana disampaikan bahwa tema yang kita angkat adalah refleksi Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah tepatnya pada Selasa ya 16 Juni 2026 beberapa hari yang lalu ya, kalau ini hari Kamis, hari Jumat ya berarti sudah 3 hari yang lalu ya. Nah, meskipun ada perbedaan ya di kalangan ormas Islam, ada yang hari Rebo, barangkali itu bukan soal yang terus kita berbincang, tetapi itulah keragaman di Indonesia yang sudah terjaga selama ini. Intinya dengan semangat tahun baru itu tentunya ada hal yang pasti kita harus ambil simpulan dari pergantian tahun itu apa. Hikmah yang kita ambil itu apa? Yang pasti ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 di situ dijelaskan bahwa orang-orang beriman itu semestinya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya. Watan zurnaf summa qaddamat lighad, itu hendaklah setiap diri mengevaluasi ya apa yang telah dilakukan di masa lalu untuk masa yang akan datang. Nah, itu kemarin, sekarang dan hari esok. Tiga dimensi waktu itu di situ. Nah, yang lalu tentu menjadi sebuah refleksi. menjadi sebuah koreksi. Apa perkiraan yang kemarin itu tertinggal? Ya pasti ada kekurangan, itu otomatis, namanya manusia. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, tentunya banyak hal yang harus kita koreksi. Nah kemudian sekarang kita tingkatkan, ya kita ambil pelajaran yang lalu kurang, sekarang kita benahi dan tentunya besok lebih baik lagi. Dan tentunya dalam konteks keimanan bahwa yang namanya waktu yang paling-paling abadi adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, itu. Dan akhirat tentunya lebih utama. Jadi orientasi hidup kita ini adalah untuk apa? Untuk akhirat. Ya. Nah itu. Jadi di sini tentunya ada visi yang lebih jauh lagi ke depan, yang melampaui zaman, ya. Yang tentunya di situ adalah keabadian, yakni kebahagiaan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tentunya dalam rangka kita untuk memperbaiki, untuk kebahagiaan, tercapainya tujuan yang dalam konteks agama diterjemahkan dengannya surga. Itu tentunya dalam proses kehidupan di alam dunia ini, tentunya kita perbanyak amal ibadah kebaikan, baik itu ibadah ritual maupun ibadah sosial kita. Ya, hablum minallah, hablum minannas, bahkan dengan alam sekitar. Ya. Alam sekitar. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ya. Jadi dengan Muharram ini, ya sebenarnya kalau refleksi waktu ya setiap saat, ya yang namanya waktu itu pergantian dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, kan begitu. Minggu ke minggu, bulan ke bulan. Nah, ini momentum kan biasanya memang momentum Muharram itu menjadi sebuah dalam tradisi di Indonesia, Muharram itu jadi syiar. Boleh enggak? Boleh. Orang itu syiar kok, ya. Syiar. Syiarnya apa? Nah, tradisi kita ada pengajian di malam pergantian tahun, ya kan? Kemudian ya silahkan ada yang ya menggelar acara-acara yang berdimensi untuk apa mesiar, ya kan, mulai dari yang saya sampaikan tadi pengajian, kemudian ada muhasabah dengan berbagai macam bentuk dan rupa. Dan tentunya ini adalah momentum besar, ya, karena mungkin setahun sekali, kalau setiap hari kan itu sudah tiap hari kita lakukan. Nah ini setahun sekali dengan berbagai macam ragam, ya, syiar yang berada di tanah air kita, mulai dari masjid, musola, dan mungkin di institusi-institusi pemerintahan kita. Nah, jadi ya yang perlu kita sampaikan bahwa ya selalu yang namanya koreksi itu, koreksi yang telah kita lakukan, maaf itu apa, kemudian terlebih baik itu apa, itu tentu ya. Dengan demikian saudara-saudaraku sekalian, bahwa yang namanya Muharram 1448 Hijriah, nah, tentunya ini ya semangatnya kita semangat baru ya. Mutiara pagi yang sudah kita laksanakan, ya itu kita pertahankan. Nah ini contoh-contoh konkret dan kecil, ya. Kemudian apa kekurangan, nah, kita lengkapi saat ini, ya, untuk lebih baik lagi, ya. Nah begitu juga saudara-saudaraku sekalian, nah, di samping itu tentunya, ya, bahwa bicara bulan Muharram, di samping ada refleksi untuk ekstropeksi diri, ya, perbaikan diri, ada disebutkan bahwa yang namanya Muharram termasuk bulan-bulan yang dimuliakan. Nah, itu bulan-bulan yang dimuliakan, ya. Dalam Quran surah Taubah ayat 36 itu na'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Nah, jadi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan dimuliakan. Yang 4 bulan yang dimuliakan itu apa? Nabi mengatakan salah satu mutawaliyatun, ya. Tiga di antaranya itu berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, sekarang ini. Dan satu loncat itu bulan Rajab, itu dimuliakan oleh Allah, ya. Maka di bulan ini dalam Al-Qur'an dikatakan fala tazlimu fihi anfusakum, ya. Jangan kau aniaya dirimu pada bulan yang dimuliakan itu, artinya jangan berbuat maksiat. Atas dasar ini pun para ulama mengatakan, berpendapat bahwa
3: siapa yang berbuat maksiat di bulan yang 4 ini termasuk bulan Muharram, maka dilipat gandakan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau berbuat baik, sebaliknya dilipat gandakan pahalanya. Nah, ini menjadi spirit kita ya. Jadi ada refleksi secara umum, yang kedua memang ada nas Al-Qur'an ya yang menyebutkan di bulan haram itu berbuat baik dilipat gandakan dibanding dengan bulan yang lain. Tetapi ketika berbuat maksiat itu dilipat gandakan dosanya daripada bulan-bulan yang selain empat ini. Nah, ini Muharram yang sudah masuk, ini tentunya menjadi sebuah refleksi kita. Nah, nanti ada puasa Muharram 9 dan 10, dan nanti mungkin kita bahas waktu tersendiri ya. Nah, ini kemudian juga amaliah-amaliah banyak sekali di bulan-bulan ini yang barangkali ya amaliah harian kita, lima waktu kita, kita perkuat kualitasnya, zikir kita perkuat kualitasnya, kemudian ibadah sosial kita, hablum minannas kita perbaiki. Nah, itulah jadi sebuah refleksi ketika kita memasuki bulan Muharram 1448 Hijriah. Saya kira itu Bang Ahyar, nanti kita perbincangkan dengan berbagai dialog ataupun pertanyaan-pertanyaan.
1: Ya baik, luar biasa yang disampaikan Ustadz Suyono di pagi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda juga bisa bergabung melalui kolom komentar kami, tentunya di Facebook Pro 1 RRI Batam ataupun melalui WA di 0811 778 1051. Nah, ini merupakan muhasabah diri kita selama satu tahun ke depan dan juga tahun kemarin, berharap lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk Anda silakan melalui WA kami di 0811 778 1051 ataupun melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Batam. Baik, kita bacakan dulu yang sudah masuk melalui WA kita di pagi hari ini di 0811 778 1051. Ada Bu Sri di Tanjung Balai Karimun. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Yang saya ingin tanyakan, katanya di pagi hari ini terkait tentang apa yang tentunya menjadi perhatian kita selaku perempuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di kesibukan kita. Adakah amalan-amalan tertentu Ustaz yang bisa di-share kepada kita pagi hari ini? Terima kasih, katanya. Itu dia Ustaz.
3: Ya, yang pasti secara prinsip kalau berbicara bulan Muharram, ya Bang ya. Tadi amalan-amalan khusus ya. Amalan-amalan khusus ya. Nah, jadi ketika bulan Muharram, maka ada amalan yang memang di situ menjadi sebuah sunnah yang sangat baik. Ya, ya jadi ada perintah Rasulullah SAW. Jadi ya, puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Ya, jadi bahwa dalam konteks ini itu ada perintah dari Nabi SAW di sebuah kesunahan tanggal 9, tanggal 10 nanti. Ya, coba tanggal 10 Asyura tanggal 9. Nah, itu Nabi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan ya syahrullahil muharram. Puasa yang terbaik ya setelah puasa bulan Ramadan, maka itu adalah puasa di bulan Muharram. Muharram di sini ada yang berpendapat bagian ulama ya tanggal 9-10 itu, ada juga ya puasa di empat bulan yang diharamkan tadi, yang dimuliakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, jadi tentunya saya ulang lagi, amalan-amalan apapun di bulan Muharram ya, ini akan dilipat gandakan ya, lipat gandakan kebaikannya di sisi Allah ya, dibanding dengan bulan-bulan yang lain, itu kelebihannya ya. Jadi memang kalau bicara amalan khusus ya, sesuai dengan redaksi hadis tadi, matan hati itu ada ya di tanggal 9 dan 10. Namun pada hakikatnya itu menjadi sebatas motivasi. Motivasi semua amal kebaikan kita ya, tingkatkan itu yang biasa ya, sholat waktu kita jaga. Cuman kelebihannya di bulan ini ya kebaikannya di sisi Allah dilipatkan dan kan. Kemudian baca Al-Qur'an, kemudian bahkan santunan anak yatim ya, bahkan sebagian di kita menyebutnya tanggal bulan Muharram itu bulannya bulan anak yatim. Nah, ini menjadi sebuah amaliah yang kita perkuat ya. Perkuat dalam arti kita upayakan ya. Kita sebagai momentum setidaknya begitu ya. Kalau menyantuni anak yatim ya kapan saja. Tetapi Muharram ini sebagai momentum. Ya, momentum menanti. Biasanya kan hari libur ya tanggal 10 atau kapan waktunya itu kan ada santunan ya, santunan, walaupun nyantuni itu jangan ketika bulan Muharram, setiap saat tetapi ini momentumnya, siarnya diambil begitu. Jadi saya kira Ibu yang Tanjung Karimun, ya terima kasih pertanyaannya. Yang pasti puasa tadi menjadi sebuah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan amal-amal kita yang sudah kita jalankan setiap harinya, ya kita tingkatkan kualitasnya, atau syukur-syukur kuantitasnya, kan begitu. Lima waktunya, sholat sunnahnya, membaca Al-Qur'annya, sedekahnya, berbuat baik dengan sesamanya, itu juga menjadi sebuah prioritas kehidupan kita. Saya kira itu, Bang Ayar, ada yang lain untuk kita pertajam kembali.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Banyak tentunya yang bisa kita lakukan selain bersedekah dan juga puasa Ustadz ya, sebagai bentuk amalan, karena ini pahalanya luar biasa berlipat ganda daripada mungkin bulan-bulan sebelum selain bulan suci Ramadan. Nah, untuk Anda pendengar, kembali kami persilakan melalui WA kami di 0811 778 1051, ataupun juga bisa bergabung di kolom komentar kita di YouTube-nya RRI Batam. Nah, kita lanjut bacakan dari Pak Iwan. Assalamualaikum di Batam. Katanya Pak Iwan ingin bertanya terkait tentang refleksi di tahun baru Islam, yaitu menjadi momentum spiritual di era perubahan. Ini bagaimana Ustaz? Tentunya biasanya kita mempunyai target tertentu lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun kadang-kala target itu memberi kita semangat, namun juga tidak tercapai, membuat putus asa kita. Nah, ini sebenarnya apa yang salah dari diri kita? Mungkin karena kesibukan setiap hari, jadi target yang kita harapkan lebih baik ternyata tidak sesuai dengan prediksi kita, karena tadi kelalaian kita. Bagaimana nih Ustaz untuk tetap memberikan fokus diri kita lebih baik lagi? Terima kasih Pak Iwan di Batam.
3: Ya, itu Pak Iwan, ya sebagaimana saya ungkap di awal tadi, dalam konteks kita sebagai seorang muslim itu, ya wa tanzu nafsu maqdamat lihot, itu evaluasi diri, ya evaluasi diri itu di sepanjang waktu, ya sepanjang waktu. Nah, ini mengharum sebagai momentumnya. Jadi kita sudah berusaha maksimal mungkin, ya, dalam segala aspek nih, dalam segala aspek ibadah lah, muamalah ataupun mungkin bisnis kita, semua kita sudah lakukan secara profesional, ya, karena memang Nabi mengatakan inna Allah ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum ayatkinahu, kan begitu. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, berbuat sesuatu, apapun itu bisnis kah, ya, bermuamalah kah, ataupun apapun itu, maka itu profesional, ya. Kita punya target, ya. Dunia pendidikan punya apa namanya? Target yang dalam bahasa akademiknya itu OBE, ya. The outcome basic basic education. Apa capaian yang akan di apa didapatkan para lulusan itu? Nah, punya indikatornya. Nah, jadi kita bicara ini sebagai elaborasi dari pertanyaan Pak siapa tadi, Bang?
1: Pak Iwan.
3: Nah, tadi Pak Iwan, nah itu, nah misalnya dunia pendidikan itu, jadi lulusan itu, kita sebagai penyelenggara pendidikan, lulusan itu aku bisa apa? Nah, itu aku bisa apa, itulah target, ya. Kemudian ada juga yang namanya jangan sampai lulusan hanya apa yang sudah saya pelajari, bukan, tapi aku bisa apa. Nah, ini sebagaimana juga kita kembali kepada tupoksi kita masing-masing, ya, punya target terlepas, ya, kalau kita sudah berusaha maksimal mungkin kok belum tercapai, ya, tentunya satu, kita kembalikan kepada Allah, itu satu. Yang kedua, ya, jangan berhenti, berarti ada something wrong di situ, kan begitu, ada something wrong, atau ada faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kita tidak sesuai target nih. Apalagi bicara bisnis, ya kan, sudah direncanakan matang-matang, ya, rupanya kondisi global yang tidak mendukung. Ya, contoh dolar naik, 16 sudah turun lagi, kemudian geopolitik Timur Tengah berpengaruh, itu soal yang berbeda. Nah, disitulah, ya, evaluasi setiap saat yang kemudian bisa dijadikan sandaran untuk evaluasi. Nah, ini faktornya, ini penyebabnya. Kenapa upaya kita ini tidak setarget? Karena ada karena ada faktor internal, cari eksternalnya apa? Oh, ini geopolitik yang tidak mendukung. Nah, bagaimana sikapnya? Bagaimana cara mengatasinya? Saya kira itu sebagai contoh elaborasi yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan tadi.
1: Baik. Baik, terima kasih. Semoga sudah terjawab. Dan yang terakhir kita bacakan yang sudah masuk melalui kita di 0811 778 1051. Ada Ibu Yuni di Meranti, Selat Panjang. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Prof. Saturi di Batam. Saya ingin bertanya terkait tentang tentunya kalau kita mungkin kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbuat salah, kita bisa bertaubat. Namun seperti apa nih ukhuwah kita tentunya terhadap sesama manusia di dunia? Dan saya pernah juga berbuat jahat mungkin kepada orang lain yang saat itu berada di sekitar saya, namun pada saat ini tidak ada lagi. Ini bagaimana cara meminta maafnya Ustadz, sementara kontak lain tidak ada? Nah, itu yang susah berhubungan kalau berbuat salah sesama manusia. Mohon penjelasannya, terima kasih.
3: Ya, betul sekali Ibu ini. Jadi kalau kita berbuat dosa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ya maka ada konsep taubat di dalam Islam. Nah, kemudian kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari, bermuamalah kita dengan sesama, memang kalau salah ya minta dengan sesama kita yang kita salahin. Ya, bukan salahnya kepada tetangga, minta ampunnya kepada Allah. Itu salah sasaran dalam konteks saling memaafkan. Nah, bagaimana ketika yang kawan kita ini sudah tidak ada? Nah, tidak ada, tidak ketemu lagi. Ya, yang pasti kalau memang dia masih dirasa masih ada di dunia, terus kita berupaya mencari, ya kan sekarang kan gampang kan nyari ya. Ada pasti setiap orang kan hampir punya ini Bang ya, akun media sosial ya. Ada Facebook, IG, kan ya gitulah kira-kira. Saya kira untuk sekarang tidak sulit mencari ya kan. Nah, tentu dengan cara-cara yang elegan lah ya kan. Nah, kemudian juga tentunya kalau memang sudah tidak ada di dunia lagi, ya kita doakan lah. Doakan, mudah-mudahan dengan doakan ini ya Allah berikan yang terbaik untuk kita. Namanya juga kita sudah terjadi kan, sudah terjadi punya salah, belum minta maaf kok yang disalahin oleh kita ini sudah meninggal dunia, ya udah kita mohon ampun kepada Allah, kita doakan selalu yang bersangkutan. Itu yang bisa kita lakukan kan begitu, itu yang kita bisa lakukan. Saya kira itu Bang secara singkat apa yang ditanyakan Ibu tadi ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan tentunya mudah-mudahan dengan adanya mutiara pagi di pagi hari ini mendekatkan diri dan kita mengambil tentunya inti syariah yang disampaikan Ustadz Suyono di pagi hari. Sebagai closing statement kita Ustadz, silahkan.
3: Ya, Muharram 1440 Hijriah sudah berlalu beberapa hari. Mari kita jadikan syiar momentum untuk apa? Menuju ke arah yang lebih baik, ya mencapai tujuan yang mulia. Bahwa tujuan agama ini tujuan kita hidup di dunia, apapun yang kita gelutini ya Rabbana atina fissanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Artinya kebahagiaan itu ya terjemahannya ya kita melakukan ya segala sesuatu penuh dengan peningkatan terus ya. Kita peningkatan dari waktu ke waktu. Ya apalagi kita nambah umur, semakin tua, berkurang jatah kita, umur kita di sisi Allah, ya tentunya koreksi amal kita, perbaiki amal kita, mudah-mudahan akan menjadikan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, terima kasih untuk kita pagi hari ini. Semoga baik yang kita ada di sini dan mendengar yang akan di rumah mendapatkan pahala dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Ustaz Siono.
3: Amin.
1: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan yaitu mutiara pagi perjaringan kita di pagi hari ini dengan topik represi Muharram 1448 Hijriah bersama Ustaz Dr. Siono MAG, Ketua Komisi Dakwah MU Kepri. Nah, mudah-mudahan tentunya momentum ini mengingatkan kita sebagai umat Islam peristiwa hijrah Rasulullah SAW sebuah perjalanan besar yang mengubah peradaban manusia dari keterbelakangan menuju kemajuan yang berlandaskan ilmu, iman, dan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan juga menjadi refleksi kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba lihat sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adele? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.

0: dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026 melalui produksi bola resmi yang akan digunakan pada partai final. Bola bernama Adidas Tionde tersebut diproduksi di Indonesia dan dirancang sesuai standar yang ditetapkan untuk ajang sepak bola terbesar di dunia. Selain mengutamakan kualitas material dan desain, Adidas Tionde juga dilengkapi sensor yang bisa mengirimkan data secara real-time ke ruang video assistant referee. Teknologi ini membantu perangkat pertandingan dalam memverifikasi keputusan penting seperti situasi offside dan titik kontak bola. Final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 waktu setempat atau 20 Juli 2026 waktu Indonesia Barat.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Nah sekarang lah aku gak bisa nih. Next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: Go 2 FM Tanjung Pinang.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, Nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.
3: Kodua FM Tanjung Pinang.

You're listening 92.1 Prodo FM. Thank you pinang teman terbaik kamu, as well me adult teman Prodo yang masih mengudara, yang masih nemenin teman Prodo juga nih. Tahu gak sih ternyata ada salah satu hotel yang ada di Indonesia yang dinobatkan jadi hotel terbaik di Indonesia, teman Prodo. Di dunia versi 2026. Jadi namanya Hotel GH Universal di Bandung yang dinobatkan sebagai hotel terbaik di dunia 2026 dalam ajang Traveler's Choice Awards Best of the Best versi Trip Advisor. Penghargaannya diberikan dari jutaan ulasan wisatawan selama 12 bulan terakhir nih. Jadi dengan hanya kurang dari 1% dari seluruh akomodasi yang terdaftar di Trip Advisor berhasil masuk dalam kategori tertinggi tersebut. Keunggulan dari hotel ini ternyata ada pada arsitektur yang unik, pelayanan yang berkualitas, suasana yang nyaman, dan juga pengalaman penginap yang mendapat penilaian sangat tinggi dari para tamu. Dan pencapaian ini juga menjadi kebanggaan untuk Indonesia, sekaligus juga nunjukin loh kalau industri perhotelan nasional juga mampu bersaing dan meraih pengakuan di tingkat global.

Terkadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang.

0: bukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa bone-bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Tanjung Pinang.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya, soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah nggak ada. Terus postingan bareng doi-nya juga udah dihapus. Udah lah, udah nggak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, waktu habis putus sama Eko kan kok kayak gini juga. Eko ya kan, pantas tahu. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Gi, kok apa? Putus, weh. Putus.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Baju couple, jam couple, tugas kampus aja sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang ini ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul, Tunggi, percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa, weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji. Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
0: Dari Randy.
1: Duh, gimana ya? Baca nggak ya?
0: Udah lah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
1: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
0: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udah lah, nggak usah. Langsung nih, Yangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya nggak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Idi, sok jembak kok enggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya, Nat.
4: Ya. Randy? Kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini aku.
0: Huh?
1: Kalau aku sih
0: malu sih aku. Ya ampun.
1: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
0: ayo tapi turunin ke 7.
1: Aku pun ya mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, udahlah, kita nganterin dulu. Bentar si Anggi ya, kasihan tau.
0: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba trendy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
1: Iya,
0: dia loh.
1: Mau.
0: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Gak mau.
0: Tapi mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama boy. Apain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

You're listening to 92.1 Radio FM, Tadji Pinang, teman terbaik kamu. Where is my husband? By Raye. Oh my god, that song I love it. Emang teman radio belum waktunya ya untuk aku menggunakan tren ini, tapi aku suka aja bikin TikTok, aku lagi lip-sync lagu ini, aku suka aja. Tapi kalau untuk ikut trennya itu sepertinya belum ya. Karena kan Where is my husband, dimana tren ini dipakai sama kakak-kakak yang lagi ini ya, menikah. Jadi nanti suaminya lempar cincin terus ditangkap, pokoknya di shoot, wih keren banget teman berdua. Kalau di Indonesia juga banyak banget ya lagu-lagu yang paling sering masuk FYP dan menjadi tren juga. Kayak dulu itu sempat ada Salma Salsabil yang Bunga Hati. Terus tuh kalau dulu waktu zaman COVID tuh lagunya ini, Tuhan tolong aku, na-na-na-na-na-na. Bukan Salah Jodoh teman Pradua. Lagu Bukan Salah Jodoh itu juga sempat hits banget, karena itu kayak tren dimana adalah orang tuh iseng narokin username IG-nya tuh bisa di meja atau di dashboard motor atau di mana tuh ada yang kayak gitu teman Pradua. TikTok do your magic. Aduh asik banget. Kalau teman Pradua sendiri, kamu pernah ngegunain lagu di TikTok yang tren itu lagu siapa sih?